0: menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
2: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
2: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan

0: baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
4: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
5: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia Baru harus menjaga stabilitas Bank Sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
7: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan kami masih akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda.
8: Yep.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan ini bahkan beberapa bulan lalu Cirebon ini udah berasa panas banget nggak sih? Jadi cuacanya juga lumayan ini suhunya tinggi dan berlangsung dalam waktu tertentu ya, yang biasanya juga bisa mengakibatkan beberapa dampak yang nggak baik buat kesehatan kita. Iya, ada di antara kita yang karena memang terkena paparan panas berlebihan, ini kemudian menyebabkan kita dehidrasi, kemudian juga ada yang kena kram gitu ya, bahkan ada yang kena apa itu namanya, kayak heat exhaustion gitu, kayak apa ya, kelelahan karena panas gitu ya, sampai heat stroke juga nih, yang merupakan kondisi kegawat daruratan medis. Karena memang cuaca panas ini bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu ya, terutama mungkin buat kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis, dan juga buat kita-kita yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Kalanya nanti tepat pukul 8, insya Allah kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa dengan tema waspada cuaca panas, lindungi kesehatan masyarakat. Dan insya Allah kita akan berbincang dengan dokter umum dari Rumah Sakit Sumber Huruf Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Hajah Eri Juhairiyah CPS CSES, serta pelatih bola basket di Kabupaten Cirebon, Bapak Imam Gartina Yuliandri. Pukul 8 nanti akan kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan

0: hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Masalah kesehatan di musim panas ini memang mencakup berbagai gangguan fisik ya, yang disebabkan oleh paparan suhu tinggi dan juga kelembaban ekstrim. Kondisi ini bisa berkisar dari dehidrasi ringan hingga kegawat daruratan medis seperti serangan panas atau heat stroke yang memang memerlukan penanganan segera. Pencegahan utama ini melibatkan hidrasi yang cukup, perlindungan dari sinar matahari, serta pemantauan suhu tubuh secara berkala ya. Dan nanti sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik waspada cuaca panas, lindungi kesehatan masyarakat. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
3: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Rabu di 2 September 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda ini kaitannya tentang waspada cuaca panas, lindungi kesehatan masyarakat. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, cuaca panas dengan suhu yang tinggi dan berlangsung dalam waktu tertentu bukan hanya membuat tubuh terasa tidak nyaman, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan. Paparan panas secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan ya. Dan kondisi cuaca panas juga perlu menjadi perhatian lebih, khususnya untuk kelompok rentan seperti bayi dan juga anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, serta masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Kurangnya asupan cairan, kemudian terlalu lama terpapar sinar matahari, maupun aktivitas fisik yang berat saat cuaca panas, ini memang bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan.

0: Kabar selamat baik
1: pagi.
0: Ya.
1: Alhamdulillah sehat. Selamat
0: Alhamdulillah sehat, Bu Dokter.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Dok, sudah berkenan nih untuk berbincang
1: ya,
0: bersama kami pagi
1: ya.
0: Ini. Dok, ini kan cuaca panasnya masih belum mau pergi ya, Dok, ya, dari Cirebon.
1: Betul,
0: begitu.
1: Iya, iya.
0: Ditambah juga dengan angin yang cukup kencang begitu ya, Dok, ya. Nah,
1: ya,
0: ini
1: betul.
0: Mungkin dokter bisa sampaikan terlebih dahulu bagaimana kemudian cuaca panas dengan suhu yang cukup tinggi ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan pastinya kesehatan seseorang nih, Dok. Silahkan.
1: Oke, baik, Mbak Risma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Cuaca panas di Cirebon apalagi ya, akhir-akhir ini tuh emang ngeras tenaga banget ya di Cirebon. Apalagi di Cirebon ini kan hawanya selain panas juga bikin gerah ya, Mbak Risma ya.
0: Betul.
1: Gitu. Gerah banget lagi kalau siangnya jadinya.
0: Yeah.
1: Jadi memang ada beberapa dampak cuaca panas ini di kesehatan tubuh kita. Khususnya memang beberapa orang yang rentan terhadap cuaca panas ini. Salah satunya memang yang pertama bisa buat dehidrasi pasti ya, apalagi kan pada saat cuaca panas keringat keluar terus, bikin cairan tubuh berkurang. Nah itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit, atau warnanya pun mulai pekat. Nah itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian selain dehidrasi nih, Mbak Risma nih, biasanya ada heat exhaustion atau kelelahan sangat panas. Jadi biasanya gejalanya badan mulai lemas-lemas, mulai sakit kepala, mual, kemudian bisa muncul juga keringat dingin atau kulitnya pucat, atau juga bisa detak jantungnya sangat cepat. Ini menandakan bahwa tubuh kita itu memberikan sinyal bahwa tubuh itu sedang merasa kepanasan dan butuh istirahat di tempat sejuk biasanya. Dan tentunya butuh cairan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga nih, yang paling parah nih, heat stroke, Mbak Risma. Heat stroke ini karena sengatan panas, ini paling berbahaya karena biasanya tubuh kita itu muncul tandanya dengan suhu tubuh kita di atas 40 derajat. Jadi hati-hati kalau misalkan, oh di dalam cuaca panas seperti ini, teman-teman atau bapak-bapak ibu ini tiba-tiba kok suhu tubuh saya tiba-tiba demam tinggi di atas 40 derajat, bisa jadi itu adalah heat stroke. Dimana kulitnya terasa panas, kering, nggak? Keringat tuh gak keluar sama sekali biasanya pada saat heat stroke, Mbak Risma. Kemudian orang tersebut bisa kelihatan bingung sekali, kemudian bisa sampai terjatuh dalam keadaan pingsan. Nah ini merupakan kegawat daruratan medis. Kalau sudah terjadi seperti ini, harus segera datang ke fasilitas kesehatan, khususnya IGD, seperti itu, Mbak Risma.
0: Baik, Dok, ini juga yang sering terjadi di masyarakat kita. Ini sering banget gembar-gembor kalau panas, aduh saya dehidrasi nih, dehidrasi. Nah apakah memang orang yang dehidrasi itu sebenarnya terlihat banget begitu, Dok, dan memang dirasakan sekali, dan katanya cukup dengan minum aja itu bisa beres. Apa memang seperti itu, Dok?
1: Betul. Jadi dehidrasi itu ada tahapannya, Mbak Risma. Ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Biasanya kalau dehidrasi ringan, pasien atau teman-teman ini akan merasa kok haus sekali gitu. Kok haus banget, rasanya kok tenggorokannya kering banget ya gitu. Itu sudah merupakan tanda-tanda dehidrasi ringan. Kemudian sudah mulai agak pusing, kelengahan, ada bibir kering. Kemudian kalau misalkan sampai ke jatuh keadaan di mana buang air kecilnya sedikit, kemudian atau warna urinnya sudah semakin pekat, itu bisa jatuh ke dalam keadaan dehidrasi sedang berat. Sehingga kalau misalkan sudah dalam keadaan dehidrasi sedang berat, teman-teman harus segera datang ke fasilitas kesehatan, misalnya ke IGD, seperti itu.
0: Berarti nggak cukup dengan minum aja ya, Dok, ya?
1: Betul, tidak
0: kalau
1: cukup dengan minum, betul.
0: Nah,
1: gitu. Jadi
0: ini biasanya disebabkan oleh apa sih, Dok? Karena kan banyak di antara kita tuh hanya mengerti dehidrasi itu ya karena kita kurang minum. Apa memang hanya itu penyebabnya begitu, Dok?
1: Ya, pada saat kondisi cuaca panas, keadaan pori-pori kulit kita itu sedikit tersumbat ya. Karena panas itu biasanya menghilangkan kadar garam atau NaCl yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kalau sudah biasanya yang keluar melalui keringat kita itu adalah kadar garam NaCl-nya. Nah, kalau misalkan sudah terkurang dari NaCl-nya, itu menyebabkan kulit kita jadi tidak bisa mengeluarkan keringat. Nah, itu kan selalu ada pertukaran di dalam tubuh kita, pertukaran zat-zat elektrolitnya itu yang menyebabkan gangguan elektrolit. Sehingga kalau misalkan teman-teman kurang minumnya, kemudian tidak instan dalam minumnya dalam keadaan cuaca panas seperti ini, itu bisa mudah sekali untuk terjatuh dalam

0: keadaan juga sih.
1: Dan ini bisa terjadi di semua usia ya dok?
0: Betul, semua usia. Dan ada usia-usia yang paling penting harus diperhatikan, yang rentan sekali terhadap keadaan dehidrasi ini adalah usia-usia lansia terutama ya. Karena kalau lansia itu, lansia dan anak, karena kalau lansia dan anak kecil itu memang tubuhnya hampir 70-80% adalah isinya itu air. Jadi kalau kekurangan cairan, kekurangan air itu juga akan menyebabkan jatuh ke dalam keadaan dehidrasi. Dan yang paling mudah, heat stroke itu biasanya terjadi pada lansia.
1: Baik. Nah, dok, ini
0: ibu hamil, penderita penyakit-penyakit kronis seperti riwayat penyakit jantung, penyakit diabetes itu juga rentan.
1: Baik dok, ini juga kan salah satu godaan terberat, Cirebon panas begitu, yang jualan es teh manis di mana-mana gitu kan dok ya.
0: Iya, ya, betul. Kayaknya jarak 1 meter udah ada es teh manis lagi ya.
1: Betul dok, itu kan ditambah yang kemasan juga banyak banget. Nah itu betul. Godaan terberat ya dok ya. Ditambah lagi yang ada di pikiran kita, ah yang penting minum, ngilangin haus, dahaga kita minum. Nah sebenarnya ada batas ambang aman gak sih dok ketika kita memutuskan udahlah, apalagi yang paling deket misalnya es teh manis itu begitu dok?
0: Ya, kalau sebetulnya kalau es teh manis itu nggak boleh terlalu sering ya, karena rata-rata nih es teh manis yang dijual di jalanan itu kan gulanya itu sangat tinggi sekali, Mbak Risma. Nah, kalau dengan gula tinggi itu juga berakibat untuk tubuh kita, bisa menyebabkan nanti lama-kelamaan kalau kita terus-menerus dalam jangka waktu lama, terus-menerus selalu minum manis, itu akan menyebabkan kondisi tubuh kita jatuh ke dalam keadaan hiperglikemi atau gula darah tinggi, atau bisa jatuh ke dalam keadaan penyakit diabetes, seperti itu. Jadi sarannya nih, kalau misalkan kita untuk menghindari dehidrasi, untuk menghindari dalam cuaca panas seperti ini, walau nggak haus itu tetap minum, diusahakan air putih. Kalau misalkan teman-teman, ah saya tuh nggak suka, kan beberapa orang mungkin ada ya, nggak suka air putih karena mungkin rasanya enak atau apa gitu. Boleh teman-teman untuk menggantikan elektrolit tubuh kita, teman-teman bisa minum air kelapa juga bisa. Atau misalkan oralit. Oralit itu kan bukan hanya untuk bukan hanya untuk pasien-pasien diare. Jadi di dalam kandungan oralit itu sudah banyak natriumnya, kaliumnya. Itu bisa, satu saset oralit itu bisa menggantikan elektrolit tubuh kita dalam satu hari. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bekerja di dalam kondisi yang kayaknya susah deh minum, karena bekerjanya misalkan nggak boleh minum, tapi jaraknya nanti minumnya hanya boleh istirahat gitu. Boleh teman-teman menggantikannya dengan satu saset oralit dalam sehari.
1: Oke, jadi ini ilmu baru juga, oralit ternyata bisa diminum harian ya.
0: Betul, jadi bukan hanya untuk pasien-pasien diare.
1: Baik. Nah, dok, tadi dokter sampaikan juga minum es teh itu nggak boleh terlalu sering. Batas terlalu seringnya tuh kan ini dalam bentuknya gelas begitu ya dok ya?
0: Iya.
1: Itu sehari sekali masih aman nggak dok? Atau memang seminggu sekali atau gimana nih dok?
0: Kalau sehari sekali mungkin, tapi jangan terlalu manis ya. Kalau memang kan, duk, ada kan beberapa orang yang adiktif ya. Artinya, duk, saya tuh nggak bisa nih nggak minum es teh manis sehari gitu. Artinya kayak gitu kan. Kok boleh misalkan, tapi minta gulanya jangan berlebih gitu. Kalau bisa mah ya bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan memang
1: tahu takarannya ya dok ya.
0: Kita ukur ya seperti itu.
1: Baik. Jadi dilihat dulu semanis apa dan, tehnya gitu ya.
0: Iya betul. Dan teh juga sebetulnya Mbak Risma, teh sendiri juga punya efek samping ke tubuh kita, apalagi untuk perempuan. Biasanya teh itu, apalagi nih kalau misalkan makan kemudian minum es teh manis, itu sebetulnya tidak disarankan karena teh itu bisa mengikat zat besi di dalam tubuh kita. Itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi.
1: Beneran dok?
0: Betul.
1: Itu favorit saya dok, berarti nggak boleh ya? Salah ya dok?
0: Iya, kalau makan ini salah kan? Iya, untuk absorpsi tubuh kita lebih mudah itu diusahakan air putih atau minum air jeruk boleh gitu. Tapi kalau teh sebaiknya tidak disarankan untuk diminum setelah makan.
1: Waduh, berat ya dok ya?
0: Banyak ya orang yang bisa ya.
1: Aduh, ini harus pelan-pelan kayaknya dok. Ini ternyata nggak boleh ya, tidak disarankan begitu ya dok ya.
0: Iya, karena dia mudah untuk mengikat zat besi. Zat besi itu kan kita dapatkan dari makanan yang kita makan sehari-hari ya, seperti daging ataupun protein apa dari daging, ikan dan yang lainnya, itu kan ada kandungan zat besinya. Nah itu kan diikat sama si teh itu, jadi dia nggak akan keluar di tubuh, nggak akan terabsorpsi di tubuh kita, nggak akan bisa terserap gitu.
1: Mau teh manis, teh tawar juga sama berarti dok ya?
0: sama.
1: Mau dingin, tehnya, mau panas, sama berarti ya dok ya efeknya.
0: Betul, iya.
1: Siap.
0: Karena kita bicara di tesnya itu.
1: Baik, baik dok. Ini sebelum dilanjut, kita sapa dulu pendengar yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita. Ini ada @gunarto. Izin Bu Dokter bertanya. Minggu ini teman-teman saya banyak yang terserang batuk sama pilek. Ah, benar banget. Batuknya batuk kering, enggak keluar dahak. Bagaimana solusi dan pencegahannya? Iya, ini benar banget nih Mas Gunarto. Terima kasih mewakili banyak kejadian.
0: Betul.
1: Ini ya, Dok ya.
0: Ini memang banyak sekali ya orang yang terserang batuk pilek. Itu memang karena kondisi lingkungan kita saat ini kan memang selain panas, memang di Cirebon ini agak berangin ya, artinya debu itu mudah sekali kita hirup. Nah, disarankan untuk menghindarinya, kalau misalkan kita atau di area sekeliling kita, di area tempat kerja kita sudah ada orang yang pilek, kita lebih baik melindungi diri kita dengan kita menggunakan masker gitu. Kita menggunakan masker untuk melindungi diri kita, dan selain itu harus minum air putih yang cukup, kemudian minum vitamin-vitamin, boleh vitamin C, boleh B kompleks, boleh ataupun vitamin-vitamin antioksidan, atau kalau saya itu nggak suka minum obat dok, itu boleh dari kita dapatkan dari buah-buahan. Buah-buahan yang banyak mengandung air kan itu banyak ya, baik maya seperti kayak semangka, kemudian limun, jeruk dan yang lain-lainnya itu. Kemudian selain itu juga yang paling penting adalah tidur yang cukup dan olahraga yang cukup. Olahraga minimal dalam seminggu 150 menit atau bisa kita pecah dalam sehari itu cukup 30 menit saja gitu.
1: Baik. Nah, kalau misalnya tadi kan pencegahannya begitu ya, Dok ya. Solusinya nih, Dok. Ini kan lumayan banyak dan ternyata lumayan lama juga sembuhnya. Seperti apa nih, Dok?
0: Betul. Kalau untuk solusinya, kalau misalkan teman-teman sudah batuknya lebih dari 3 hari, itu segera periksakan diri ke dokter. Kalau misalkan biasanya, kalau karena di dalam debu itu kan banyak sekali virus-virus dan bakteri ya. Biasanya kalau hanya dengan karena virus, biasanya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu akan hilang. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah dalam lebih dari 3 hari, ternyata batuknya terus menerus, itu harus segera diperiksakan ke dokter. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi indikasinya 3 hari nih ya dok ya, kalau nggak sembuh ya udah segera periksakan diri ya. Baik, dok. Ini selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah tersambung di line telepon kita. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lisma.
1: Iya Ibu, mangga silahkan.
2: Assalamualaikum Bu Dokter Haja Eri. Ini warga kampung tulis ibu, murid ibu.
0: Oh, Masya Allah, iya ya ibu. Oh, Masya Allah ibu.
2: Sehat tuh dokter.
0: Alhamdulillah sehat bu, ibu sehat.
2: Alhamdulillah, iya belum ketemu lagi di bulan ini ya bu dokter ya.
0: Iya bu.
2: Iya. Mau bertanya, ini kebetulan pas banget. Tadi pagi itu ada teman, walaupun katanya sedang sakit. Itu kepalanya pusing kayak kelingan gitu, terus dadanya juga sesek, panas, nggak enak badan banget, terus ada batuknya juga. Nah itu saya nanya sudah berobat kemana? Belum, katanya dari hari Sabtu baru obat yang ada di rumah aja.
1: Gitu ya. Nah, okay.
2: Saya sarankan juga ya baiknya cepetan gitu berobat ke dokter atau ke klinik, soalnya kan barangkali kita tidak tahu ya itu gejalanya apa, hipertensi atau apa. Nah itu kebetulan. Nah mungkinkah bisa diprediksi seperti itu? Kemudian ini Bu Dokter, kalau sekarang kan betul panasnya minta ampun nih. Oh, pol banget ya Mbak Lisma ya.
1: Betul.
2: Keluar rumah juga harus, aduh betul. Nah itu untuk ibu-ibu mungkin ya, apa sih yang harus dipakai? Kan bibir suka kering, kulit juga kering. Tadi mungkin ada yang sampai tidak keluar keringat. Itu sebaiknya gimana? Dan kalau minum air putih, berarti saat ini harus, apakah harus ditambah liternya gitu Bu Dokter? Kalau yang biasa katanya kita harus 8 liter ya, kalau tidak salah sehari itu. Apakah dengan cuaca yang ekstra seperti ini panasnya, apakah memang kita sendirilah yang harus menambahnya gitu? Dan saya sendiri Bu Dokter, kalau malam itu menjelang subuh itu suka kering tenggorokannya tuh, kering banget. Ya sampai ini apa ya katanya, ah langsung aja bangun dan tanggung ya mungkin nanti akan sholat subuh apa. Nah itu takutnya gejala dehidrasi gitu Bu Dokter. Gimana itu cara mengatasinya? Mungkin itu aja Bu Dokter, pertanyaannya agak banyak mewakili teman barangkali sedang monitor. Sehat selalu buat Bu Dokter Haja Eri ya.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan dok.
0: Oke, Marisma, ini memang ke belakangan ini ya, hampir seminggu terakhir, dua minggu terakhir lah, mm-hmm. memang banyak sekali lansia-lansia itu yang berkeluhan sakit kepala kelayangan.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga harus hati-hati bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, kepala sakit kepala kelayangan itu bisa menyebabkan penyebab dari kekurangan cairan di tubuh kita. Jadi, apalagi itu sudah keluhannya dari hari Sabtu ya, sekarang kan sudah hari Rabu.
1: Rabu, ya. Ibu. Jadi, ya.
0: Iya, sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan gawat darurat terdekat gitu. Jadi memang harus hati-hati nih, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan kan, kita kelelahan atau heat exhaustion itu salah satunya memang bisa bikin kepala kita kelayangan. Jadi kalau misalkan lansia-lansia ada kepala kelayangan, memang ada bisa pengaruh dari saraf ya, tapi salah satunya juga bisa karena dari kekurangan cairan seperti itu.
1: Jadi sarannya segera berobat aja gitu ya Bu ya.
0: Betul,
1: jangan ditahan-tahan lagi ya.
0: Betul, jangan ditahan-tahan, betul ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya. Kemudian tadi itu terkait air putih ya.
1: Iya.
0: Terkait air putih. Nah, sebetulnya sama seperti biasa tanpa keadaan panas pun, tapi kalau pada saat keadaan ini misalkan kita tuh minum nggak mesti nunggu haus gitu, walaupun nggak haus juga minum aja gitu. Jadi jangan oh, saya nanti nggak haus gitu ya, jangan seperti itu. Tapi justru tubuh kita itu karena dengan cuaca panas ini tubuh kita itu absorpsi untuk elektrolit itu semakin cepat nih, karena dengan cuaca panas tersebut sehingga tetap butuh asupan cairan. Jadi walaupun tidak haus, lebih baik cepat segera minum seperti itu. Dan tentunya tadi walaupun misalkan meminum air sesuai dengan 2 liter sehari, bisa ditambah dengan 1 saset oralit dalam sehari.
1: Oke, itu. Baik. Baik, Bu Dokter, sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada pendengar kita juga yang sudah tersambung di line telepon kita ya. Kita sapa ada Bu Indra di Desa Pelayangan. Assalamualaikum, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Liasari.
1: Iya Bu Indra, mangga silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu.
3: Pasti masih muda sekali ini suaranya, suara anak-anak remaja.
0: Iya ya Bu ya.
3: Iya. Aduh, senang sekali ini mumpung bicara tentang cuaca, memang waduh panas sekali.
1: Iya ya.
0: Betul.
3: Jangan lagi di luar, yang di dalam rumah aja terlindung tetap panas. Lalu ingin minum. Nah, sementara orang lansia seperti ibu kan sebaiknya katanya tidak minum es gitulah ya, air dingin. Nah, iya, tapi ini hasrat hati ini mengalahkan.
1: Jadi itu tetap minum es.
0: Kalau cobaan tuh minum es tuh rasanya dingin sekali.
3: Iya. Tapi pada akhirnya menyesal kalau aduh terasa ada yang nggak beres gitu. Iya. Jadi bagaimana? Sebetulnya kalau minum airnya agak hangat gitu ya, mendekati panas, setelah diminum itu ke badan malah terasa lebih enak. Kenapa ya dok? Tapi untuk mau minumnya itu mengalahkan
1: godaan es.
3: Iya begitu. Nah iya. Kemudian juga nyamuk dok, nyamuknya ya ampun. Entah udah nggak didengar yang dilarang apa, yang dilarang apa, pokoknya begitu maghrib semprot dulu.
1: Iya.
3: Kemudian apa setelah beberapa lama gitu baru ditutup pintu-pintu.
1: Iya.
3: Dan tetap aja kami nyalakan juga obat nyamuk bakar gitu, karena kalau tidak nanti tengah malam berengang-engang mengganggu kenyamanan. Nah, yeah, bagaimana sebaiknya untuk supaya lebih sehat begitu? Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Lima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Dokter, disambung lagi pertanyaan dari Bu Reni nih. Tadi minum sudah ya, tinggal yang kalau kulit kering, bibir kering katanya Ibu Dokter, gimana nih? Iya.
0: Kalau terkait kulit kering, bibir kering, memang pada saat kondisi panas seperti ini, tadi yang saya bilang bahwa kita itu, tubuh kita akan kulitnya itu akan tersumbat, sehingga sulit untuk mengenakan keringat, sehingga muncullah kulit kita menjadi kering. Ibu boleh menggunakan lotion, apalagi untuk para lansia ya, boleh menggunakan lotion yang mengandung memang seperti kayak minyak zaitun, boleh untuk yang melembabkan, pokoknya cari lotion yang bisa melembabkan, seperti itu. Kemudian kalau bibir kering, diusahakan ibu juga pakai pelembab bibir, ataupun misalkan tidak suka pakai pelembab bibir, boleh diolesi madu, boleh, seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi yang utama lotion dari luar begitu ya Bu ya, sama asupan
0: tadi. Betul, apalagi kalau lansia itu memang mudah sekali kulitnya kering, karena tadi kan ya kalau dia kekurangan cairan dia akan mudah sekali untuk kering gitu.
1: Nah, ini selanjutnya juga nih Ibu. Ini kalau jelang subuh tenggorokan itu kayak kering banget. Nah, itu kenapa katanya Bu Dokter, dan apakah memang langkah terbaiknya harus segera minum begitu? Terima kasih.
0: Kalau terkait tenggorokan kering, itu berarti udara di sekitar kita tidak bagus, Mbak Risma. Iya, artinya kelembabannya itu tidak bagus, terlalu lembab udaranya. Nah, ibu disarankan kalau misalkan tempat tidurnya, kalau bisa pada saat pagi hari jendelanya dibukain supaya udara-udara dari luarnya bisa masuk. Jadi ketika ibu tidur di malam hari itu atau kelembabannya itu bisa bagus, bisa normal. Nah, kemudian juga diinikan lagi seperti AC, misalkan ada AC di dalam kamar atau misalkan kipas angin. Nah, itu juga harus sering dibersihkan, karena itu bisa menyebabkan debu-debu dari tempelan di AC, dari kipas anginnya juga bisa menyebabkan kelembapan dari udara sekitar kamarnya itu yang menyebabkan si tenggorokan jadi kering, seperti itu.
1: Dan memang langkah terbaiknya harus segera minum gitu ya Bu Dokter?
0: Iya, langkah terbaiknya memang harus segera minum gitu.
1: Oke, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaannya Bu Indra nih. Godaan es itu memang luar biasa. Betul. Gak bisa dihindari ya Bu Dokter ya. Betul. Tapi dok, ini katanya juga kalau abis minum air anget itu memang lebih nyaman, tapi susah banget katanya untuk memulainya. Nah, ini kenapa katanya dok, kalau minum air anget justru malah lebih enak begitu?
0: Iya, jadi memang kondisinya kalau misalkan minum air anget itu tubuh kita jadi pasti akan lebih nyaman, karena suhu yang di air anget itu akan sama seperti suhu tubuh kita, seperti itu. Jadi apa beda dengan kalau kita meminum air es? Kalau meminum air es itu bisa suhu yang masuk dalam tubuh kita itu berbeda dengan suhu yang ada di dalam tubuh, sehingga biasanya akan muncul reaksi-reaksi, tiba-tiba batuk gitu ya. Kemudian bisa juga tiba-tiba tenggorokannya jadi kering, seperti itu bisa. Jadi karena perbedaan suhu tubuh dengan air minum yang kita minum, seperti itu.
1: Baik, nah ini yang kedua soal nyamuk nih dok. Ini kan musim panas, nyamuknya luar biasa. Disemprot udah, kemudian pakai obat nyamuk bakar juga iya. Nah, ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin maksudnya supaya nyamuknya juga berkurang begitu ya dok ya? Gimana nih dok?
0: Yang bisa dilakukan, ibu bisa lihat di sekitar rumah ibu apakah ada tumpukan-tumpukan benda-benda atau barang-barang yang bisa menyebabkan berkumpulnya para nyamuk. Nah, misalkan dilihat di sekitar rumah, misalkan apakah ada sampah-sampah yang masih menumpuk, atau kan misalkan ada tumpukan-tumpukan dedaunan atau apapun yang masih menumpuk, itu harus segera dihancurkan, harus segera dibakar supaya untuk menghindari si nyamuk tersebut berkumpul di area itu. Kemudian kumpulan-kumpulan tumpukan-tumpukan kardus atau apa baju di sekitar rumah itu juga harus dikapikan nanti supaya si nyamuk tersebut tidak berkumpul nih. Nyamuk itu akan senang sekali dengan tempat-tempat yang numpuk-numpuk, berkumpul-kumpul, atau baju-baju yang sering digantungkan di pintu, numpuk-numpuk itu akan senang sekali, nyamuk akan menempel di situ, seperti itu. Jadi memang harus dilihat juga nih, kita kok tiba-tiba banyak sekali nyamuk ya, kita harus lihat juga nih daerah sekitar rumah kita, daerah sekeliling kita, apakah ada yang memicu terjadinya si penumpukan nyamuk ini, seperti itu.
1: Baik-baik, jadi memang gak cuma faktor yang ada di rumah kita, tapi sekeliling kita juga begitu ya.
0: Betul,
1: Bu Dokter ya?
0: Sekeliling kita juga gitu. Kalau bisa sih sekitar 2 kilo atau 1 kilo di sekeliling kita juga itu bisa menyebabkan si nyamuk itu akan berdatangan lebih cepat, seperti itu.
1: Baik, baik dok, ini selanjutnya izin pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp, kita sapa juga ya dok ya.
0: Ya,
1: ini selanjutnya ada dari Pak Hadi di Cideng. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Izin bertanya dok, di luaran ini kan banyak es-es yang menggoda ya dok ya. Salah satunya es buah. Ini kan buahnya bagus ya dok ya, sementara campurannya itu kan memang menggoda juga, manis, enak, pokoknya semua lengkap. Nah, apakah di musim seperti ini es buah juga termasuk yang dibatasi dok? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya, menggoda juga itu dok.
0: Iya, menggoda, enak kan dia, apalagi dimakannya siang-siang ya.
1: Waduh.
0: Betul. Sebetulnya kan makan es buah juga nggak setiap hari mungkin ya. Iya. Kalau misalkan sesekali boleh, intinya jangan berlebih-lebihan. Atau kalau bisa lebih baik, Bapak minumnya buah langsung. Kalau buah langsung itu lebih bagus. Vitaminnya, mineralnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Beda dengan kalau misalkan kita minum es buah, itu kan ada gula ya, ada gula di dalam itu, ada sirup, sirupnya itu yang tidak bagus, soalnya yang lebih agak kemanisannya itu yang dihindari, yeah, yeah. Seperti itu.
1: Jadi kalau bisa berarti minta sama penjualnya untuk gulanya jangan terlalu banyak kali gitu ya dok ya, bisa diakalinya seperti itu kali ya dok. Apa tetap
0: ya,
1: taruh ya dok
0: betul,
1: ya? Oke.
0: Okay.
1: Baik, ini dok selanjutnya kita sapa ada Ica di Kalikoa. Selamat pagi dok. Dok, katanya banyak berkeringat berarti tubuh semakin sehat karena racunnya keluar. Bener gak dok? Tapi kan kalau keringatnya banyak, mohon maaf nih dok, banyak yang kemudian baunya juga gak enak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga, silakan dokter.
0: Iya, oke. Untuk keringat berlebih ya. Ya, itu untuk keringat berlebih juga kan baunya ya, enak ya Mbak ya. Itu kita bisa hindari dan mungkin kita menggunakan pakaian yang tipis ya. Pakaian yang tipis, pakaian yang bisa menyerap keringat, kemudian menggunakan pakaian yang longgar, dan tentunya menggunakan pakaian warna-warna yang terang, bukan warna-warna yang gelap. Ya, karena kalau misalkan menggunakan pakaian-pakaian yang warnanya lebih gelap, itu tubuh kita juga akan sulit mengabsorpsinya, seperti itu. Jadi keringatnya akan lebih banyak, seperti itu Mbak.
1: Jadi memang sebenarnya bisa dicegah berarti ya dok ya dengan
0: bisa,
1: tadi.
0: Bisa dicegah.
1: Oke. Baik-baik. Jadi pakai pakaian yang nyaman dan juga itu
0: tipis,
1: ya dok ya.
0: Kemudian yang terlalu, jangan terlalu tebal. Kemudian yang longgar, jangan yang ketat ya. Kalau ketat kan jadi tubuh kita juga nggak nyaman gitu. Kemudian baik. Yang warnanya warna-warna terang.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi jangan warna
0: dan
1: gelap
0: hindari
1: ya, dok, ya?
0: Ini. Hindari untuk di luar ruangan antara jam 10 sampai jam 15.
1: Betul, betul
0: kan,
1: dok.
0: Iya, karena
1: panasnya luar biasa itu.
0: Menyerap panasnya luar biasa karena panasnya lagi tinggi-tingginya di jam-jam segitu ya. Kalau misalkan ternyata harus memang kegiatan di luar, itu diusahakan untuk menggunakan topi atau misalkan pelindung muka atau bisa juga menggunakan sunscreen.
1: Oke. Okay. Baik dok, ini mungkin jadi yang terakhir dok. Ini kita sapa dulu, ada dari Fauziah nih yang ada di Karanggetas. Selamat pagi dok, izin bertanya. Saya kerja di ruangan AC nih dok dan nggak ngerasa haus meskipun sudah berjam-jam bekerja. Akhirnya ya nggak minumnya kalau haus aja. Sekarang sih memang nggak kerasa apa-apa dok. Apakah itu aman? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga dokter, silahkan.
0: Udah haus ya tadi teh?
1: Iya, gak haus katanya dok, karena mungkin adem ya ruangannya.
0: Iya, justru itu harus hati-hati ya, karena AC juga kan memang kalau di dalam AC suhu tubuh kita juga jadi meningkat itu biasanya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa kita minum gak, jangan nunggu haus, tapi walaupun gak haus juga kita minum gitu. Apalagi kalau misalkan di cuaca dingin itu juga tubuh bisa menyebabkan suhunya jadi rendah sekali, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi jangan nunggu ada sesuatu gitu ya dok ya.
0: Betul,
1: minum
0: gitu.
1: Aja ya.
0: Minum okay. aja. Kalaupun siap. Misalkan saya kayaknya sulit untuk minumnya, boleh misalkan mbaknya pagi-pagi atau siang pas makan siang minum Oralis satu saset gitu bisa untuk menggantikan.
1: Oke, baik, siap dokter. Dok, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi dok.
0: Iya.
1: Yang terakhir, apa pesan dokter nih untuk kami agar tetap sehat dalam beraktivitas dan juga menjaga kesehatan nih di periode musim panas yang belum tahu nih selesainya kapan begitu dok. Mangga, silakan.
0: Iya. Okay. Pesan dari saya, dalam keadaan cuaca yang panas ini, teman-teman harus minum tanpa harus nunggu haus terlebih dahulu. Kemudian perbanyak minum air putih minimal 1 hari 2 liter. Atau bisa ditambahkan dengan penggunaan minum Oralit 1 hari 1 saset. Kemudian hindari minuman yang banyak yang mengandung manis seperti teh atau kopi. Kemudian juga kita dalam menggunakan pakaian pada saat cuaca panas seperti ini harus menggunakan baju-baju yang tipis, longgar. Kemudian juga menggunakan warna-warna yang terang. Dan tentunya hindari di luar ruangan jam sekitar jam 10 sampai jam 15, kalaupun harus di luar, teman-teman harus tetap menggunakan topi ataupun sunscreen. Kemudian pada saat teman-teman mandi atau misalkan teman-teman wudu atau apa, gunakan air biasa, air yang tidak dingin ataupun bukan air yang panas, karena untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Kemudian juga banyak makan makanan yang berair, buah-buahan seperti semangka ataupun jeruk ataupun yang lainnya. Kemudian untuk para usia-usia rentan nih, seperti lansia, anak kecil, ibu hamil, juga bapak ibu yang menderita penyakit jantung atau diabetes, itu harap hati-hati juga, tetap harus di rutinkan minum obatnya dan tentunya harus minum yang cukup seperti itu mungkin.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu Dokter. Ini sharing yang luar biasa yang pastinya penuh manfaat buat kita semua ya, nih. Terima kasih ya Dokter ya.
0: Sama-sama Mbak. Oke.
1: Amin. Ya. Sehat-sehat juga Bu Dokter. Makin sukses ya, ya Dok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, Ibu Dr. Hajah Eri Juhairiyah CPS CSES, dokter umum dari Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon telah bersama kita. Dan selanjutnya nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber lainnya, yaitu pelatih bola basket di Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik waspada cuaca panas, lindungi kesehatan masyarakat. Jika sebelumnya kita sudah berbincang dengan Ibu Dr. Haja Eri Juhairia, CPS, CSS, selaku dokter umum dari Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon. Selanjutnya di ujung telepon sana kami juga sudah tersambung dengan pelatih bola basket di Kabupaten Cirebon, Bapak Imam Gartina Yuliandri.
3: Kembali nomor tujuan Anda.
2: Oke, baik, sepertinya... Oke, terputus, kita akan kembali coba untuk bisa tersambung dengan beliau ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa hubungi di telepon 0231 84 93 259, atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081 324 951 935. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Eri tadi, bahwa di musim panas seperti ini jangan sampai nunggu haus ya untuk kita minum. Jadi sebelum itu datang, minum dulu. Nah, baik, selanjutnya kita sudah tersambung dengan Bapak Imam Gartina Yuliandri selaku pelatih bola basket di Kabupaten Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam.
4: Selamat pagi Mbak Isma.
2: Kabar baik sehat. Ya Pak ya?
4: Alhamdulillah, selalu baik dan sehat.
2: Oh, Masya Allah, luar biasa. Apalagi olahraga terus nih ya, beda dia sama kita kaum mageran ya. Yang males ngapa-ngapain. Pak, ini kan kalau misalnya kita bicara soal olahraga nih, apalagi bola basket begitu kan Pak ya, yang gak kenal waktu. Cuaca panas kayak gini sebenarnya berpengaruh gak sih Pak untuk kondisi tubuh, apalagi ketika latihan dan juga tentunya jelang perform ketika ada ajang atau lomba begitu Pak?
4: Oke, terima kasih Mbak Isma. Pertama, di situasi cuaca yang sangat panas di bulan Juni, Juli, Agustus, kita dengan atlet harus beradaptasi Mbak dengan cuaca, kan? Jadi intensitas olahraganya dikurangi sedikit.
2: Sedikitnya tuh dari berapa ke berapa nih Pak?
4: Iya. Jadi kalau kita olahraga dari, kalau untuk menghindari apa ultraviolet ya Mbak ya, sinar UV itu kita mulai dari 6:30 sampai 8:30. Kemudian sorenya kita dimulai jam 3, kita mulainya jam 4. Jadi untuk menghindari itu, dehidrasi buat atlet-atlet dan istilahnya harus beradaptasi dengan cuaca yang sangat panas. Jadi kita harus beradaptasi dengan cuaca dulu Pak.
2: Disesuaikan berarti ya Pak.
4: Iya, oke.
2: Tapi memang itu ngaruh banget ya Pak sama performa pemain ini Pak?
4: Sangat Mbak, karena kita harus biasa kita mulai jam 2 sampai jam 5 itu kan situasi sangat panas Mbak ya. Berarti atlet itu minimalnya 1 jam harus banyak minum, minimalnya 600 mili, dan setelah berjalan olahraga itu setiap 15 menit atau 20 menit itu mereka harus minum juga Mbak. Minimalnya 150 mili atau sampai 200 mili.
2: Jadi memang
4: jadi banyak
2: minumnya ya Pak ya?
4: Betul Mbak, betul, karena itu sangat-sangat apa ya namanya menguras energi dan sangat istilahnya hidratasi banyak buat atlet Pak.
2: Nah ini kan ditambah kalau Cirebon ada bonus anginnya gitu ya Pak ya. Berarti betul, memang Mbak. Itu ngaruh banget ya Pak. Apakah minumannya juga harus minuman-minuman tertentu tuh gimana sih Pak Imam?
4: Ya itu tambahan Mbak ya, kalau untuk isotonik ya tambahan lah itu kan. setelah selesai olahraga baru ada itu. Tapi bagusnya memang setelah olahraga gitu Mbak.
2: Berarti bukan diminum sebelumnya gitu ya Pak ya?
4: Betul Mbak. Nah, dan istilahnya harus memakai pakaian yang sangat apa ya, longgar lah, nyaman lah, supaya tidak menyerap apa namanya udara panas dari tubuh itu nggak terhambat dari pakaian Mbak.
2: Oke, jadi memang kita juga harus sayang banget sama diri kita ya Pak ya, karena harus adaptasi sama cuaca yang seperti ini. Tapi berasa nggak sih Pak kalau tahun ini kayaknya lebih panas dibandingkan yang tahun sebelumnya gitu?
4: Berasa banget Mbak.
2: Iya.
4: Saya pribadi yang apa, yang monitoring atau melihat atlet-atlet yang berolahraga aja terasa panas banget Mbak. Apalagi atlet yang mengeluarkan energinya. Ya otomatis mereka harus betul-betul dijaga kesehatannya dan di apa ya namanya, supaya tidak ada kendala untuk kesehatan mereka juga gitu.
2: Keluhan atau gangguan apa sih Pak yang paling sering dikeluhkan nih Pak sama para pemain ini Pak?
4: Kalau di situasi panas seperti ini mereka banyaknya mengeluhnya emang panas Mbak ya. Makanya kita sarankan ke atlet itu memang harus banyak-banyak minum air putih gitu kan, terus harus bisa memakai pakaian yang nyaman buat mereka. Setelah selesai olahraga pun mereka harus tetap tertutup rapat lah, harus pakai celana panjang atau training gitu kan, pulang dengan kondisi angin ya kan, angin yang seperti ini, jadi mereka ya minimalnya harus bisa menjaga kesehatannya buat mereka sendiri Pak. Apalagi dengan pola makan yang kalau mereka tidak teratur ya, itu lebih bahaya lagi nanti.
2: Wah, baik-baik. Nah Pak, ini kan benar gak sih Pak, kalau kita nih yang awam aja nih Pak, kaum mageran udah kelihatan lah, gampang capek, gampang gelingan. Nah kalau mereka nih Pak, yang olahragawan, cuaca seperti ini membuat mereka cepat lelah gak sih Pak?
4: Sama Mbak. Cepat banget Mbak. Makanya itu tadi, kita tiap 15 menit atau 20 menit mereka harus minum Mbak. Harus minum, tapi kalaupun ada tanda kutip Mbak ya, minum yang dingin pun nggak terlalu dingin ya, cuma adem aja, adem.
2: Oh alah, iya jadi minumnya juga nggak boleh terlalu dingin. Ngaruhnya iya, seperti apa memang Pak kalau misalnya, mohon maaf ya Pak ya, terlalu dingin gitu Pak?
4: Ya kalau minum terlalu dingin itu kan berarti suhu tubuh lagi panas gitu kan. Dengan minum yang dingin itu, jadi untuk apa namanya, otot mereka ada apa ya namanya, kalau untuk istilah kedokteran juga saya nggak paham, tapi ada hambatan lah Mbak untuk di aliran darah gitu kan Mbak.
2: Oh gitu, ngaruh berarti ya Pak ya. Oke,
4: betul,
2: baik.
4: Jadi diusahakan jangan terlalu banyak sering minum air dingin Mbak.
2: Jadi gitu. Air yang suhu ruang aja gitu ya Pak?
4: Iya, normal-normal aja lah. Kalau di ruangan mah normal gitu kan. Kalau di luar normal.
2: Padahal pengennya mah es ya Pak. Enaknya minum es gak sih?
4: Nah itu manusiawi. Kalau panas pengennya es, tapi padahal itu merusak Mbak.
2: Oke, baik. Nah ini Pak, berarti kan karena memang tadi cepat lelah, kemudian juga ya ternyata banyak apa ya Pak ya, kondisi yang harus dipahami gitu. Apakah ini juga nanti menentukan nih latihannya masih lanjut atau enggak, itu karena dilihat dari apanya tuh Pak?
4: Latihan tetap Mbak, karena kita proses Mbak ya, proses untuk apa namanya, persiapan, apalagi kita sekarang lagi untuk persiapan porpop itu di bulan November, jadi tidak ada kata istilahnya untuk tidak olahraga gitu Mbak, latihan ya, berhenti latihan. Jadi memang intensitasnya memang kita harus penyesuaian dulu dari mulai Juni itu, kita buat atlet itu penyesuaian Mbak. Jadi kalau biasa latihan kita mau sendaikan 2 jam 3 jam itu, ya kita latihannya 2 jam
2: baik.
4: Setelah sudah beradaptasi dengan atlet, cuaca bisa ini, mereka juga dengan sendirinya proses latihan akan kembali normal Mbak.
2: Oke, baik-baik. Dan kalau misalnya dilihat lagi nih Pak, oh baik, ini sebelum dilanjut Pak, kita sapa dulu pendengar yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita. Ada Anabia Almahira. Izin bertanya Bapak, apakah intensitas olahraganya memang harus dikurangi? Atau seperti apa baiknya kalau ingin berolahraga saat cuaca panas? Terima kasih. Baik, ini mungkin secara umum ya Pak ya. Maka silakan Pak Imam.
4: Ya, ya itu tadi Mbak. Kalau terbiasa dengan olahraga, ya dengan cuaca seperti ini kita harus mengurangi sedikit, Pak. Beradaptasi, minimal beradaptasi dengan cuaca. Jadi kalau biasanya kita latihan untuk umum, ya, masyarakat umum latihan itu sore jam 3, jam 3:30, ya kita nanti mulainya latihannya jam 4 atau jam 4:30. Karena untuk yang umum atau dengan bukan atlet itu ya olahraga setengah jam, satu jam itu sudah cukup untuk kesehatan, Pak. Karena dengan istilahnya apa namanya olahraga kita yang umum itu dengan jalan kaki itu kan udah wajib 10.000 langkah kan Mbak?
2: Wajib ya Pak?
4: Untuk kesehatan. Iya wajib tuh Mbak.
2: Aduh, saya kalau dengar wajib tuh ndreg-ndreg loh Pak. Walah kudu ya.
4: Iya kudu. Karena 10.000 langkah itu emang untuk kesehatan kita ya emang wajib Mbak, itu harus dilakukan untuk peredaran darah lancar. Apalagi sekarang tutorial di medsos itu sudah banyak, olahraga itu nggak mesti harus di lapangan kan Mbak, di rumah yang penting ada gerak, stretching apa gitu. 10 menit, 15 menit untuk peredaran darah itu sudah cukup.
2: Yang penting niat dan kemauannya itu ya Pak ya.
4: Ya betul.
2: Jangan terlalu banyak alasan. Jadi memang olahraga tetap harus dilakukan begitu ya Pak ya. Dan betul, intensi- nah ini sebenarnya kalau misalnya cuaca yang panas seperti ini Pak, olahraganya enaknya pagi atau sore sih Pak? Untuk umum ya Pak ya?
4: Kalau umum kalau ya sore Mbak, setelah mereka selesai aktivitas gitu kan. Baik. Kalau yang tidak punya aktivitas mah ya pagi dan sore bagusnya.
2: Tapi kalau mungkin yang bekerja enaknya sore berarti ya Pak ya.
4: Iya, tapi intinya kembali niat Mbak ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan apa olahraga, setelah bangun tidur ada waktu 5 menit 10 menit itu harus Mbak dilakukan. Setelah bangun tidur ya kita harus ada peregangan otot. Nanti setelah istilahnya kerja juga sama. Kalau kerja duduk aja juga capek kan Mbak. Ada gerak-gerak sedikit.
2: Mager Pak, iya betul.
4: Iya harus ada gerak-gerak kritik, stretching-stretching gitu kan.
2: Baik-baik. Oke baik, jadi semangat untuk berolahraga ya Pak ya. Nah ini iya, selanjutnya betul. Ada pendengar kita juga Pak yang sudah berkirim WhatsApp. Pak Imam ini izin kita sapa dulu ya Pak ya. Assalamualaikum, siang Bapak. Saya ingin bertanya nih Pak. Saya ini pelari pemula Pak. Ya FOMO lah anak sekarang bilang. Tapi nih Pak, kalau ngikutin yang lain saya gak kuat. Jadi hanya 30 menit setelah itu sudah saya berhenti dan langsung minum makan yang ada di tempat tersebut. Apakah memang seperti itu Pak? Dan sebenarnya katanya kan kalau yang sering lari lama-lama bakal kuat nih Pak dibawa lari jauh. Tapi saya enggak, apakah ini pengaruh dari apa yang saya makan? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga Pak Imam silakan.
4: Terima kasih Mas ya. Intinya kita penyesuaian Mbak ya. Berarti melalui tahapan-tahapan. Kalau biasa kayak tadi yang dengan Mas itu biasa lari setengah jam, itu udah bagus Mbak lari setengah jam ya.
2: Iya betul.
4: Setengah jam udah bagus. Tetapi minimalnya setelah lari itu gak boleh lah namanya makan-makan gitu.
2: Ini kayaknya larinya di Bima nih Pak. Banyak makanan di sana ya Pak.
4: Iya.
2: Kegoda makan di sana kayaknya nih.
4: Setelah lari, ya itu tadi rest dulu, minum gitu kan. Baru satu jam kemudian baru kita ada asupan apa ya namanya makanan.
2: Makanan beratnya gitu ya Pak ya.
4: Iya betul Mbak.
2: Oke baik. Isma juga baru tahu Pak. Berarti kalau habis lari itu cukup minum aja dulu ya Pak ya.
4: Minum dulu aja Mbak. Jadi kita nggak bisa langsung dihajar dengan makanan-makanan berat gitu kan.
2: Walaupun judulnya cemilan ya Pak ya?
4: Iya, betul Mbak.
2: Oke, jadi tahan dulu.
4: Kalau cemilannya ini, apa, cilok, itu kan merusak juga.
2: Iya justru itu Pak, kan ada serabi, gorengan ya kan. Cemilannya itu. Berarti memang ditahan dulu ya Pak ya? Minimal tahan, sejam gitu?
4: Iya, betul Mbak.
2: Oke, jadi kalau misalnya Pak, apakah memang jadinya kayak lari yang kita lakukan itu kayak nggak berarti apa-apa gitu Pak Imam?
4: Ada, cuma kan akhirnya prosesnya terhambat, Mbak. Kerja usus atau darah itu kan terhambat.
2: Baik. Jadi memang langkah terbaiknya ditahan dulu ya Pak ya. Masih kuat kok ya Pak ya untuk sejam gitu ya Pak ya.
4: Kuat.
2: Oke, baik. Ini selanjutnya juga nih mau tanya, katanya Pak ini dari Mahmud di Kesambi. Pak, kita kan olahraga, keluar banyak keringat. Apakah otomatis tubuh kehilangan banyak elektrolit dan minumnya itu enaknya di awal atau di akhir berolahraga? Terima kasih.
4: Iya. Yang tadi saya sampaikan, Mbak, sebelum olahraga itu harus minum dulu, Mbak.
2: Oke. Okay.
4: Satu, itu harus minum dulu. Minimal itu 500 mili. Kalau untuk umum mungkin, kalau itu untuk atlet, Mbak ya. Kalau ya, kalau umum berarti 350 mili lah, berarti 400 apa gitu ya.
2: Okay.
4: Nah, itu setelah melakukan olahraga, ya tadi, kalau memang olahraganya berat, seperti atlet gitu kan, ya itu harus minimalnya 15 atau sampai 20 menit. Tapi kalau untuk yang biasa ya, setelah olahraga baru minum. Apa-apa.
2: Baik. Jadi memang itu pun ada aturannya ya Pak ya, biar betul, mungkin lebih maksimal gitu ya Pak ya.
4: Betul Mbak.
2: Oke, baik. Ya, selanjutnya juga nih Pak, ini kita sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Pagi Pak Imam, salam kenal. Ini dari Pak Aris di GSP. Pak, ini ngomongin soal olahraga, kalau musim panas begini kan jadi males ya Pak olahraganya, dan akhirnya beralih ke dalam rumah di ruangan ber-AC. Keringat keluar, tapi nggak seperti olahraga di outdoor. Apakah ini juga akan berpengaruh dengan hasilnya? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
4: Ya, sangat Mbak. Jadi olahraga di mana aja Mbak ya, olahraga di mana aja, tapi itu tadi kalau di ruangan ber-AC, berkeluar keringat dan otomatis cepat dingin kan Mbak. Nah, setelah melakukan olahraga di ruangan yang ber-AC, berkeringat, tetap harus keluar Mbak, keluar rumah minimalnya 10 menit atau 15 menit untuk menghirup udara yang di luar.
2: Tetap harus ada ya Pak ya. Jadi karena
4: jadi dari kita sudah memompa darah dan istilahnya sampai panas puncaknya di dalam ruangan, tapi langsung ditekan oleh hawa dingin di ruangan yang ber-AC, ya akan dibilang agak percuma juga Mbak, karena ada penekanan otot juga di dalam tubuh gitu Mbak, di cuaca apa, di suhu yang dingin lah, di AC ya.
2: Baik.
4: Ya harus ber, ya itu tadi harus keluar, harus tetap keluar ruangan dulu sebentar. Ya sudah, nggak usah lama-lama lah, 10 menit gitu.
2: Siap. Jadi jangan karena terlalu panas alasannya udah jadi di dalam aja. Nggak gitu juga konsepnya berarti ya Pak ya.
4: Betul, Mbak.
2: Apakah memang ini artinya ada waktu atau kondisi tertentu yang sebaiknya dihindari sama kita nih Pak, ketika kita memang ingin berolahraga fokus beneran di luar, di cuaca Cirebon yang sepanas ini Pak?
4: Iya, harus Pak, ada tetap. Kita lihat dengan apa namanya cuaca seperti ini ya, kita juga harus pintar-pintar bisa apa ya, melihat situasi cuaca yang ya khususnya di Cirebon yang lagi ekstrim Mbak ya, dengan panas, angin, jadi ya kita memang harus bisa mengatur waktu untuk bisa tetap berolahraga gitu Mbak.
2: Baik. Tapi saran terbaiknya memang tetap harus, kalau memang itu di outdoor juga ya Pak ya, walaupun panas tetap begitu ya Pak ya. Baik, Pak Imam, yang terakhir nih Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami nih, biar tetap aktif berolahraga, tapi juga ya tetap waspada terhadap risiko cuaca panas ini Pak.
4: Ya, buat masyarakat Cirebon khususnya, ataupun atlet, ataupun bukan, dan atlet, olahraga tetap harus dilakukan walaupun sedikit Mbak ya, dengan waktu yang sedikit, tapi tetap terus kita berolahraga untuk kesehatan, menjaga kesehatan tubuh kita agar selalu sehat dan bisa beraktivitas gitu Mbak.
2: Amin.
4: Jadi
2: siap.
4: Tidak ada kata tanda kutip yang tadinya ya manusiawi lah, manusiawi kalau malas-malas sedikit.
2: Alasannya tapi jangan ditambah-tambahin gitu ya Pak ya, ya. Tetap olahraganya.
4: Gerak tubuh harus, Mbak, gerak tubuh harus.
2: Baik-baik, jadi tetap semangat olahraganya ya Pak ya, walaupun
4: betul,
2: cuacanya seperti ini. Ini kayak Pak Imam nih, mau panas, mau hujan, mau dingin ya Pak ya, tetap lanjut olahraga terus, Masya Allah luar biasa. Baik Pak Imam, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dan juga berbagi informasi yang luar biasa bermanfaat ini. Terima kasih Pak Imam, sehat terus, makin sukses ya Pak ya. Sukses juga untuk bola basket Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik mendengar Bapak Imam Gartina Yuliandri selaku pelatih bola basket di Kabupaten Cirebon juga sudah berbagi informasi yang penuh manfaat untuk kita semua di kesempatan pagi ini ya. Jadi sepertinya dari pembahasan kita di pagi ini, menjaga kesehatan bukan berarti harus berhenti beraktivitas ya ketika cuaca panas. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali batas tubuh dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai menunggu tubuh benar-benar lemas baru mencari air minum. Jangan pula menganggap pusing, mual, sakit kepala, atau kebingungan menjadi sesuatu yang harus ditahan dan ini dilakukan demi menyelesaikan pekerjaan atau latihan. Dan jangan lupa juga nih untuk terus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, cukupkan cairan, kenali tanda-tanda tubuh, dan jangan memaksakan diri ketika tubuh kita tidak memungkinkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan Cek Fakta kali ini mengetengahkan kabar BGN yang minta SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit. Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan ini menyebut langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya, klaim ini tidak benar ya, dan dilansir dari Turnback Hoax, informasi ini tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi yang distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MPG, serta untuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MPG serta pemenuhan standar hygiene dan sanitas menjadi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1

informasi yang wajib untuk disampaikan kepada masyarakat banyak. Boleh banget ya, Lisma tunggu kebersamaannya. Boleh telepon di 0231 849 3259, atau juga berkirim WhatsApp di 0813249 5195. Misalnya nih, terkait dengan pengangkutan sampah atau penanganan sampah yang kayaknya sekarang masyarakat makin-makin ya, tempat sampahnya udah kayak di mana-mana, apalagi di pinggir jalan itu semakin tidak sehat, baik untuk mata dan pastinya juga buat kesehatan kita. Mungkin ini harus menjadi perhatian semua ya, tidak hanya dinas-dinas terkait, tapi juga kesadaran kita nih sebagai masyarakat dalam membuang sampah. Bukan berarti karena mungkin ya, mungkin saja ini pengangkut sampahnya tidak ditarik setiap hari, tapi bukan berarti kemudian kita jadi seenaknya ya membuang sampah, terutama sampah rumah tangga kita, ke tempat-tempat yang memang bukan untuk pembuangan ya. Tetap bersama kami, masih di sajian Halo RRI.

0: Mas Henry. Tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
0: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
0: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di sajian Halo RRI ya, dan tentunya Mas Lisma tunggu nih kebersamaan Anda untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan keluhan layanan publik. Boleh banget ya, silakan Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081324951935. Tapi sebelumnya Lisma sampaikan juga berita kehilangan STNK motor atas nama Yani Iriani. Iya, telah hilang satu buah STNK motor atas nama Yani Iriani H dengan nomor polisi E5138HAB merek Honda garing hitam garing 2023 dengan nomor rangka MH1KF7115PK620374 dengan nomor mesin KF71E1619945. Barang ini hilang Kamis 30 April 2026 pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan pasar Minggu ke Palimanan arah ke rumah pelapor. Untuk Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudari Yani Iriani H dengan alamat Jalan Soka B7 garing 1, Perum Kaliwulu RT 05 RW 005, Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya juga Isma sampaikan ya, ini kaitannya berita panggilan sidang. Ya, yang akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, mendengar berita panggilan selanjutnya ini ditujukan kepada Saudara Ralwi Bin Carban dengan alamat terakhir di Jalan Pegajahan Kampung Mandalangan RT 009 RW 002 Kelurahan Kesepuan Kecamatan Lemahungku Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon untuk perkara nomor 236 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Rizka Anita binti Agus Danai sebagai pemohon melawan Ralwi Bin Carban sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febrian AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon disiapkan untuk memberikan akses pendidikan ya bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Dan tahun ini estimasi penerima manfaat di Kabupaten Cirebon mencapai 1.050 siswa. Namun kuota ini tidak merata ya, dan juga tidak serta-merta bisa diisi sama seluruh calon siswa. Pemerintah menetapkan sejumlah tahapan seleksi untuk memastikan bahwa program ini benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, Muhyiddin Esos, mengatakan calon siswa sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2. Kelompok ini merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, termasuk keluarga yang masuk kategori ekstrim ini. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial memiliki peran dalam membantu menyiapkan data calon penerima manfaat. Dan data ini selanjutnya menjadi bahan ya, untuk kemudian menjadi proses seleksi di tingkat pemerintah pusat. Dan dengan begitu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa saja yang nantinya akan diterima sebagai siswa di sekolah rakyat. Ia juga menjelaskan data awal calon penerima berasal dari desil 1 dan 2, dan data ini kemudian dikirimkan kepada pemerintah pusat untuk menjalani proses penyaringan serta verifikasi lebih lanjut. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Iya, pendengar, sejumlah harga pangan di Kabupaten Cirebon ternyata mengalami kenaikan ya, di mana kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp7.600 per kilonya dibandingkan harga sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis National Bank Indonesia yang ditampilkan di Kabupaten Cirebon, harga cabai rawit ini Rp66.000 per kilonya. Artinya harga ini meningkat ya 12,9%. Dan kenaikan harga cabai rawit ini ternyata menjadi yang besar di antara komoditas pangan yang mengalami perubahan harga di hari awal September ini. Dan pergerakan harga komoditas ini menjadi kenaikan paling signifikan dibandingkan dengan komoditas lain yang tercatat naik. Ternyata selain cabai merah, ada telur ayam ras juga yang juga naik ya. Dan kenaikan berikutnya juga minyak goreng curah, kemudian cabai rawit hijau. Dan sementara itu kenaikan sejumlah komoditas lain seperti beras kualitas 2 ini juga naik ya. Beras kualitas super 1 juga naik, dan kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir. Dan kelompok minyak goreng kemasan ini yang kemasan bermerek 1 tercatat naik 0,21% atau hanya Rp50 per liternya. Dan untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 ini meningkat 0,022% atau Rp55 per liternya. Jadi ternyata di awal bulan ini dibuka dengan lonjakan harga cabai ya yang paling ketara banget. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau bisa sudah, jangan ada yang naik lagi. Oke, cukup ya. Sudah, jangan naik semua. Yang baik-baik ya, kita kerjasama. Dan pendengar, untuk informasi kali ini juga sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Jangan lupa untuk Anda yang kembali ingin menyampaikan informasi seputar keluhan layanan publik atau juga ada informasi yang patut untuk disampaikan demi kepentingan banyak orang, boleh banget ditunggu ya. WhatsApp-nya di 081-324-951-935 di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan nanti selepas Isma nanti segera hadir bersama Anda, Rina Agustini, dan diawali dengan sajian sanksi ya, yang sesaat lagi akan dihadirkan bersama narasumber Bapak Dr. Haji Waluyadi SHMH dengan menghadirkan tema Restorative Justice. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lispa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom Cuisine of the Day, kolom Alpha Exercise, kolom Alpha Sister Say, dan kolom Alpha Learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.

Cheers, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita. Edisi sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi ya. Dan tentunya pendengar, kita akan membahas sebuah pendekatan dalam penegakan hukum yang semakin dikenal masyarakat, yaitu restorative justice atau keadilan restoratif. Ketika terjadi sebuah tindak pidana, apakah penyelesaiannya selalu harus berujung pada hukum penjara? Bagaimana jika korban dan pelaku dapat dipertemukan untuk mencari penyelesaian, memulihkan kerugian, serta mengembalikan keharmonisan sosial tanpa mengabaikan rasa keadilan? Untuk mengupas lebih dalam, telah hadir di studio narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Waluyadi SH/MH, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UGJ, dosen Magister Hukum Pasca Sarjana UGJ dan dosen doktoral Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar untuk siang hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya-tanya juga boleh ya. Nanti bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 0231849259 dan juga di 486374. Live chat juga bisa di kanal YouTube kami. Mungkin sebagai pembuka, Bapak ingin menyampaikan mengenai tema kita, restorative justice.
2: Baik, Ibu presenter ya. Sebelum saya menyampaikan materi, kita sebetulnya hari ini bincang-bincang saja ya. Kalau tadi selamat siang, harusnya selamat pagi ya. Atau sudah siang?
1: Sudah siang, udah jam 10.
2: Saya mau bertanya dulu sama ibu presenter ya. Kalau ibu, semoga tidak terjadi ya. Sebagai korban pelaku tindak pidana, kira-kira ibu maunya seperti apa?
1: Aduh, ini berarti.
2: Yang kedua ya. Kalau ibu sebagai pelaku tindak pidana, kira-kira maunya juga seperti apa ya?
1: Sebenarnya kalau misalnya saya sebagai korban, pengennya sih diadilin. Tapi kalau misalnya saya sebagai pelaku, pengennya restoratif. Itu ya, Pak.
2: Yeah. Okay.
1: Kebanyakan mungkin seperti itu di luar ya, Pak ya, yang terjadi.
2: Ya itulah bagaimana kita menyatukan antara dua kepentingan ya. Antara kepentingan pelaku dan juga kepentingan korban.
1: Ya.
2: Kita feedback ke belakang ya. Kalau dalam Islam misalnya, kita itu boleh membalas pelaku kejahatan. Tetapi memaafkan jauh lebih baik. Ya, ya kan? Sepakat enggak dengan itu?
1: Sepakat.
2: Oke. Okay.

0: memaafkan itu perlu syarat atau sudahlah memaafkan saja?
1: Harusnya sih tanpa syarat ya Pak, harus tulus dari hati.
0: Iya ya. Nah, saya harus menyampaikan begini kan, di Indonesia itu banyak basa-basi ya, dalam bidang hukum ya, sehingga orang jadi bingung kan. Misalnya begini, sebagai manusia saya memaafkan kamu, ya kan? Tapi sebagai warga negara yang baik, saya tidak bisa menghentikan proses hukum.
1: Ya, sering kejadian ya. Seperti itu.
0: Itu kan aneh bin ajaib ya. Kok bisa gitu ya? Sementara pelakunya memaafkan, tapi yang bukan pelaku nggak bisa diminta untuk dihentikan proses hukumnya.
1: Iya.
0: Itulah kondisi Indonesia di masa lalu ya.
1: Sekarang udah beda ya Pak?
0: Beda ya. Jadi masa lalu itu ya, hak-hak korban itu diambil alih oleh aparat penegak hukum dengan cara menghukum pelaku melalui proses hukum, yang dengan menghukum itu seolah-olah sudah melindungi korban. Padahal sebetulnya korban belum pernah dilindungi. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan kadang-kadang tidak terpenuhi.
1: Oke.
0: Gitu kan? Nah, ini kan zaman dahulu kala kan. Nah, kemudian yang model seperti itu dalam teori misalnya disebutkan bahwa hukum pidana kita waktu itu berorientasi pada bagaimana cara menghukum orang. Namanya distributif, kan?
1: Oke.
0: Kemudian beralih, bukan hanya menghukum, sekarang kalau bisa maka perlu ada pemulihan kondisi pasca terjadinya tindak pidana. Jadi yang penting adalah dipulihkan kondisinya agar nanti setelah terjadi tindak pidana tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah harus semua dimaafkan? Kan harus begitu loh.
1: Iya dong.
0: Enak dong ya.
1: Nanti bisa berulang dong Pak. Nanti juga bakal dimaafin gitu ya soalnya. Iya, kan?
0: Itu kan masalahnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara restoratif justice, itu kan sebetulnya bentuk pengalihan proses hukum yang dulunya monopoli aparat penegak hukum, sekarang melibatkan unsur-unsur di luar penegak hukum. Ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada keluarga korban dan sebagainya, ikut menentukan kira-kira model penyelesaian yang terbaik seperti apa. Itu yang disebut sebagai restoratif justice, supaya mudah dipahami. Karena kalau kita baca definisinya panjang ya, dan bisa sampai maghrib nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu jadi ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya kalau kita bicara restoratif justice itu, pertama yang harus dipahami adalah ya, jadi ujung-ujungnya adalah harus nanti berujung pada pemulihan. Pemulihan bagaimana? Misalnya harus ada kata pemaafan dari korban dan pelaku ya. Nanti Mbak ini, Mbak siapa? Saya tadi nggak dikenal.
1: Rina?
0: Saya nggak dikenali dulu masalahnya. Nanti Mbak Rina ya, jangan bertanya begini, Pak, kalau maaf itu kan di bibir saja. Bagaimana kalau hatinya nggak dimaafkan ya? Ya orang hukum nggak harus sampai ke hati.
1: Oke.
0: Iya kan? Pak, nanti maafkan mungkin hanya basa-basi Pak. Nyatanya dia masih dendam Pak. Dendam itu urusan pribadi. Tapi bukti formal dia maafkan adalah urusan hukum. Sederhana kan? Ya. Jadi sepanjang sudah ada kata sepakat untuk memaafkan, itu sudah namanya dimaafkan. Jangan terlalu jauh, saya nggak yakin nih kalau dia maafkan, kan tipenya bukan memaafkan. Jangan terlalu jauh. Sudah saja kita kepada bukti formal bahwa dia adalah telah memaafkan pelaku. Satu ya. Yang kedua, harus ada pengembalian barang yang diambil. Oleh siapa? Oleh pelaku. kembalikan dulu. Ya jangan sampai nanti kamu sudah maafkan saya, barangnya boleh dong dihadiahkan. Itu nggak boleh. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, harus ada pengganti biaya perawatan kalau tindak pidananya adalah tindak pidana yang mengakibatkan tidak sehatnya orang, sakitnya orang, termasuk juga ya sakit itu kan definisinya kan panjang ya. Tapi sakit yang di puskesmas ya tentunya ya, itu kan paling ringan kan? Tahu nggak puskesmas itu apa? Jadi kalau Mbak Rina ke puskesmas masuk ke dalam tuh obatnya sudah ada. Ada nggak? Kenapa bisa sudah ada? Karena di sana hanya untuk pusing-pusing, kesleo dan masuk angin. Nah itu
1: ringan ya Pak ya.
0: Yang ringan. Nah nanti kalau memang nggak berat maka dibuat rujukan pada rumah sakit. Ya. Kemudian berikutnya harus ada ganti rugi juga. Ganti ruginya ya tergantung kepada kesepakatan. Dan yang keempatnya harus memperbaiki kerusakan akibat terjadi tindak pidana. Itu bentuk pemulihan yang diharapkan setelah terjadinya restoratif justice. Itu yang harus tercantum dalam kesepakatan antara pelaku dan korban. Ya, iya kan? Ya, nah, ini kan. Poinnya itu ya. Kemudian berikutnya, apakah semua tindak pidana boleh dilakukan restoratif justice? Tidak boleh.
1: Apa aja nih, Pak?
0: Ya. Pertama tidak boleh adalah ya tindak pidana terhadap keamanan negara dan sejenisnya. Banyak kan? Ya, yang kedua, tindak pidana terorisme juga enggak boleh. Yang ketiga, tindak pidana korupsi tidak boleh juga. Tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh juga. Kemudian tindak pidana diancam dengan penjara maksimal 5 tahun kecuali kalau kealpaan ya. Kemudian tindak pidana terhadap nyawa, kemudian tindak pidana yang ada hukuman minimal khusus, tindak pidana membahayakan keselamatan masyarakat, dan tindak pidana narkotika kecuali bagi pengguna atau penyalahguna. Itu boleh dilakukan restoratif justice. Jadi di luar itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh hanya itu. Cuma masalahnya nanti kalau kita cocokkan ke KUHP misalnya tindak pidana korupsi banyak cabangnya dalam KUHP.
1: Panjang juga ya.
0: Misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara pasalnya banyak sekali. Jadi ternyata setelah saya teliti itu hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil tindak pidana dalam KUHP yang dimungkinkan dilakukan restoratif justice. Itu jadi jangan, oh kalau gitu enak dong. Bukan enak, hanya sedikit sekali. Ya hanya tindak pidana yang ya di luar itu kan kecil sekali. Coba nanti kalau Mbak Rina baca KUHP kan itu pasalnya banyak kan. Oh ternyata ini ternyata masuk tindak pidana ini. Oh habis dong kalau begitu sudah. Ya. Kemudian kapan kita boleh melakukan restoratif justice? Kapan saja. Bisa pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Bisa pada tahap penuntutan. Bisa pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Jadi kalau saya boleh menyarankan, kalau harus restoratif justice pada saat perkara itu masih di tingkat penyidikan. Supaya apa? Uangnya belum banyak yang habis,
1: belum banyak,
0: tenaganya belum terkuras, dan emosinya masih stabil. Tapi kalau sudah sampai, sudah polisi sudah, ke jaksa sudah, itu sudah babak belur, sudah capek. Ternyata damnya di pengadilan, ya bukan telat ya, tapi itu tidak strategis. Jadi menurut saya strategisnya harus ada di pada tahap penyelidikan dan penyidikan ya. Itu ya Mbak Rina ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Itu gambaran umum ya, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama ya.
1: Oke. Okay.
0: Hari ini kita diskusi tentang restoratif justice ya.
1: Baik, tadi disampaikan Pak beberapa poin diantaranya bagi korban ini adanya ganti rugi ya, terus juga biaya perawatan, pengembalian barang gitu ya, pemulihan juga gitu ya. Hal-hal ini kalau misal ternyata pelaku ini tidak sanggup gitu Pak, apakah ini untuk restoratif justice ini masih tetap bisa? Dalam artian dari segi ekonomi mungkin memiliki keterbatasan atau ada hal-hal lain yang ternyata tidak terpenuhi untuk mendukung proses restoratif justice, Pak.
0: Ya, itu problemnya.
1: Di luar banyak.
0: Problemnya seperti itu kan. Sudah pelakunya tidak punya uang, tidak punya saudara, tidak punya tabungan. Ya nggak mungkin dong bisa melakukan restoratif justice.
1: Berarti ini adalah suatu keharusan yang memang
0: betul.
1: Harus.
0: Betul. Yang kedua, ada juga pelaku yang mungkin dari golongan yang to have kan, itu maka itu bisa diuntungkan, iya kan? Ya saya kan punya duit dong, gampang restoratif kan hanya begitu-begitu saja kan. Inilah problem di lapangan bahwa ternyata dalam praktiknya tidak semudah menerapkan konsep dan peraturan dalam praktek di peradilan. Kalau misalnya, ya makanya pesan saya sih, kalau kita bukan siapa-siapa, tidak punya siapa-siapa, jangan melakukan tindak pidana.
1: Jangan macam-macam lah ya.
0: Karena gini, restoratif justice itu kan pilihan, bukan keharusan.
1: Oke, pilihan.
0: Pilih-pilihan. Kalau memilih ini konsekuensinya. Kalau tidak memilih, terus berjalan. Walaupun nanti misalnya pelakunya punya uang, tapi kalau ternyata korban nggak mau, nggak bisa. Tetap saja. Jadi, ya itu tadi pilihan itu kan. Jadi sebetulnya restoratif justice sebetulnya kan ingin mengembalikan persoalan pada pelaku dan korban saja.
1: Betul.
0: Silahkan selesaikan dengan cara yang terbaik menurut kedua-duanya. Bagaimana kalau di jalan ada tekanan, yaitu urusan mereka, bukan urusan hukum lagi. Misalnya, oh ternyata korban dipaksa untuk menerima pembayaran. Ya kan bisa terjadi kan. Mungkin pelakunya orang kaya kan. Nah,
1: dibungkam soalnya.
0: Ya, ya bisa saja nanti pemaksaan itu bisa menjadi tindak pidana baru.
1: Nambah lagi ya. Ya
0: sepanjang nanti korbannya berani melapor. Oh saya ditekan kok. Masalahnya kan tidak semuanya berani.
1: Ya
0: itulah. Itu kondisi real kalau nanti penerapan restoratif justice pada peradilan ya.
1: Oke. Lalu Pak, bagaimana membedakan antara keadilan restoratif dengan praktik damai lalu masalah selesai yang justru ini bisa mengabaikan hukum ya Pak?
0: Ya, kita bicara yang mudah-mudah saja kan. Restoratif justice itu kan lembaganya, modelnya.
1: Modelnya.
0: Isinya itu kan kesepakatan damai. Iya kan? Nah, kalau dengan menggunakan hukum yang tidak formal, kita kan biasa. Ya. Sebelum berlakunya KUHAP juga sudah ada restoratif justice dengan tunduk kepada peraturan Kapolri, peraturan kejaksaan dan peraturan Mahkamah Agung. Setelah berlakunya KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini, restoratif justice menjadi pasal khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini yang kelihatannya sekarang kata-kata restoratif justice menjadi booming ya. Jadi di mana-mana, yuk kita restoratif justice kan. Jadi sebetulnya biasa-biasa saja ya. Orang hukum kita kan udahlah selesai saja, antar kita saja kan selesai kan. Cuman karena diformalkan maka menjadi agak sulit semakin formal itu ya. Jadi ujungnya harus begitu ya.
1: Oke. Lalu dalam konteks tertentu misalnya Pak, apakah pemulihan hubungan sosial ini juga justru dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemidanaan gitu Pak?
0: Ya bisa saja kan. Saya tidak tahu ya. Anggaran untuk menahan orang ya.
1: Itu yang menjadi sering saya dengar gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata sampai masuk sel, biaya yang dikeluarkan.
0: Ya betul. Ya.
1: jangka waktunya dia ya. Ada di dalam juga dan betul. Itu penuh ya. Pertimbangan sekali ya Pak ya.
0: Ya, kita belum pernah melakukan penelitian adakah hubungan antara restoratif justice dengan berkurangnya orang yang masuk penjara. Ya kan? Cuma kan biasanya begini, restoratif justice itu kan tindak pidananya dibatasi. Hanya untuk tindak pidana yang dipidana maksimal atau di bawah 5 tahun. Iya kan?
1: Iya.
0: Kan sekarang yang melakukan tindak pidana di atas itu kan lebih banyak.
1: Betul.
0: Ini sebetulnya restoratif itu hanya untuk kejahatan warungan ya, itu warungan enggak?
1: Ya. Yang kecil-kecil
0: ya, gitu. Kecil-kecil lah namanya warungan kan kayak bawang merah, bawang putih, kemudian cabai itu kan yang kecil-kecil. Tapi yang besar-besar itu kan tidak mungkin dilakukan restoratif justice. Misalnya korupsi kan enggak mungkin kan masuk restoratif justice, misalnya terorisme. Ya maksud itu kan kecil-kecil kan. Penganiayaan kecil, pencemaran nama baik yang kecil-kecil, pencurian kecil. Jadi sebetulnya untuk kejahatan yang ringan-ringan saja ya. Jadi enggak yang pengaruh, saya kira pengaruhnya enggak begitu besar, tapi lumayan lah ya. Daripada mempidana lebih baik membebaskan karena memang akan memakan biaya yang lebih banyak. Kan itu sebetulnya ya.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Andi yang ada di Sumber. Selamat siang semuanya. Saya khawatir restoratif justice ini justru menguntungkan orang yang punya uang karena bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Bagaimana hukum menjamin keadilan bagi semua orang? Nah, ini juga tadi sudah sempat dijawab ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bapak. Oke.
0: Ya. Saya juga khawatir enggak bukan hanya penanya aja ya.
1: Tadi juga udah dibilang ya Pak ya di awal.
0: Khawatir yang tadi kan. Kalau sudah punya uang kemudian tindak pidananya masuk kriteria yang boleh RJ, itu kemungkinannya lebih cepat untuk diselesaikan. Dan jangan-jangan nanti ditafsirkan sebagai bentuk pengalihan penjara kepada uang. Itu juga harus disikapi juga kan.
1: Iya.
0: Makanya ya tadi benar, ini menguntungkan bagi yang punya uang, kemudian korbannya tidak berdaya, iya-iya saja, kemudian juga dia melakukan kejahatan yang memang sudah masuk kriteria itu ya. Ini kan sebetulnya menguntungkan juga, tadi menguntungkan bagi siapa? Bagi yang punya uang, kemudian korban yang ngikut-ngikut saja, sudahlah daripada susah, udah saya maafkan aja kamu kan, ya, kan bisa terjadi kan, ya itu ya sama aja, kita juga khawatir seperti itu kok.
1: Oke, baik, dan selanjutnya, terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya dari Siti yang ada di Plumbon, selamat siang. Bapak, apakah restoratif justice hanya berlaku untuk perkara-perkara kecil saja? Lalu bagaimana masyarakat mengetahui suatu kasus bisa atau tidak diselesaikan dengan cara ini, Pak, katanya?
0: Ya, restoratif justice itu menurut saya bukan hanya kecil ya. Perkara yang sangat kecil ya.
1: Sangat, bahkan ya, Pak. Warungan tadi Bapak bilang seperti
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul, untuk jahat-jahatan warungan yang dan kalau kita tidak sampaikan kan, itu hanya untuk tindak pidana ya. Pertama, tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Itu yang boleh restoratif justice ya. Yang kedua, tindak pidana itu baru pertama kali dilakukan, bukan pengulangannya. Dan yang ketiga, nanti biasanya ya ada pemaafan dari korban untuk memungkinkan dilakukan restoratif justice. Jadi intinya hanya untuk tindak pidana di bawah 5 tahun. Sekarang Bapak Ibu cek di KUHP ada berapa pasal yang tindak pidana yang ancamannya hanya di bawah 5 tahun. Cek sendiri nanti kan. Kebayangkan itu kecil sekali jumlahnya. Saya sudah menginventarisir tindak pidana yang tadi tidak boleh di itu ya, di restoratif justice. Cuman kalau saya bacakan di sini kan nggak bagus juga kan. Udah saya tulis semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya sempatkan membaca KUHP ya. Hitung-hitung ibadah ya.
1: Nah, ya. Ulami apa ya?
0: Nanti dibaca di buku 2 KUHP isinya tentang kejahatan. Di sederet pasal, cari tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Itu yang dimungkinkan dilakukan restoratif justice. Atau nanti tindak pidana denda yang dalam kategori 3 ya.
1: Okay.
0: Nanti bisa dicek ya. Kalau dalam sistem yang baru itu ada namanya pidana denda ya. Coba nanti Mbak Rini coba bantu cek ya.
1: Oke.
0: Tindak pidana yang diancam dengan ancaman denda kategori 3 ya. Ini namanya belajar online ya. Begini ya.
1: Kategori 3 ya. Ya. Oke. Okay.
0: Berapa juta di situ?
1: Kategori 3 50 juta ya.
0: Ya, 50 juta kan? Jadi hanya itu ya. Jadi intinya yang boleh RJ itu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimal 50 juta dan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Di luar itu tidak boleh RJ.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin yang bertanya gimana Pak kalau dalam praktek? Ya kalau dalam praktek jangan bertanya KUHP kan.
1: Ya ya ya. Oke. Baik, lalu Bapak dalam perspektif akademisi hukum, bagaimana perkembangan penerapan restoratif justice di Indonesia saat ini, Pak?
0: Ya, penerapannya sekarang kan begini ya. KUHP 2025 itu berlaku tahun 2026. Ya. Sebelum berlakunya KUHP berlaku peraturan Kapolri. Yang kedua, peraturan kejaksaan. Yang ketiga, peraturan Mahkamah Agung. Mungkin banyak di antara teman-teman kita para praktisi yang mungkin tidak ada waktu untuk membaca ya.
1: Sibuk, saking sibuknya.
0: Saking sibuknya bekerja, maka lupa membaca. Padahal membaca, bekerja itu harus dimulai dengan membaca dulu. Jadi seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam KUHP yang baru itu pasal 79 sampai dengan pasal 88 itu sudah diatur. Cuma pasal 88 yang menyatakan bahwa petunjuk teknis tentang pelaksanaan RJ akan diatur kemudian oleh peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini belum dikeluarkan peraturan pemerintah tentang RJ. Nah, memang itu kan harus baca dengan baik. Harus kembali kepada pengantar ilmu hukum, kan harus begitu. Jadi kalau ada satu peristiwa ada dua hukum, maka dipakai hukum yang paling menguntungkan terdakwa, tersangka. Jadi harusnya jangan bicara ada kekosongan hukum, tapi bicara kembali ke hukum yang lama kalau dianggap menguntungkan pelakunya. Atau tetap menggunakan KUHP kalau menguntungkan tersangka atau terdakwanya. Jadi hukum itu gak pernah kosong ya. Yang kosong adalah kitanya gak mau mencari. Jadi gak pernah terjadi kekosongan hukum. Yang ada adalah kita malas mengkaji, malas membaca, malas menghubungkan, malas menganalisis. Tidak pernah terjadi kekosongan hukum dalam konteks restoratif justice. Ya. Okay. Itu pendapat saya kan. Kalau yang berpendapat boleh kan. Dan kita biasa-biasa berbeda itu kan boleh ya.
1: Oke. Baik-baik. Lalu Pak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan konsep restoratif justice, Pak?
0: Pertama tantangannya ya, aparat penegak hukum itu harus memahami betul.
1: Oke.
0: Harus membaca berulang-ulang. Kalau hanya sekali enggak akan ngerti, saya yakin itu. Ya. Dan membaca KUHP itu harus dibarengi dengan membaca ilmu hukumnya. Enggak bisa kita membaca undang-undang tanpa mengetahui ilmu perundang-undangan. Misalnya kita baca pasal KUHP, baca juga hukum pidana harus dibaca. Baca juga PIH-nya, baca juga PHI-nya, baca juga sosiologi hukumnya, baca juga tentang antropologi hukumnya, supaya nanti dalam membaca pasal komprehensif. Itulah perlunya membaca itu tidak hanya per pasal. Yang kedua, harus pula ada sosialisasi kepada masyarakat. Ini tanggung jawab negara. Kalau negara sudah menerbitkan undang-undang, jangan hanya menggunakan teori fiksi undang-undang. Tahu nggak fiksi undang-undang?
1: Belum
0: ya.
1: Belum tahu.
0: Kalau undang-undang sudah ditetapkan, diberlakukan, maka masyarakat dianggap tahu tentang adanya hukum. Itu namanya fiksi hukum. Sekarang udah nggak boleh lagi. Sekarang itu harus melakukan sosialisasi. Ada KUHAP baru, ada KUHP baru. Siapa yang melakukan sosialisasi? Tentunya pemerintah. Pemerintah itu siapa? Berarti yang menangani masalah itu kan. Ini perlu ada sosialisasi kan. Misalnya ini kan termasuk juga sosialisasi kan. Cuma masalahnya kan gak semuanya mau dengar juga kan. Tapi kalau dikumpulkan, misalnya ada program khusus dari pemerintah ya, kerjasama dengan perguruan tinggi, kita ngundang itu sebetulnya bisa kan. Sekarang sosialisasi KUHP di kecamatan apa, kan bisa. Tapi sekarang nggak seperti itu kan. Nah ini masalahnya, ini di kita kan seperti itu kan. Sudah buat undang-undang selesai tanpa dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk Anda pendengar, nanti kami akan segera kembali. Dan sekarang kita akan nikmati sebuah lagu yang memang sudah di request juga nih sama Bapak Waluyadi ya, dari miliknya Rafika Duri dengan Kekasih.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dan kesetiaan Anda di program Sanksi. Untuk siang hari ini, kita sedang membahas tentang restoratif justice ya. Dan masih juga bersama Bapak Dr. Haji Waluyadi SHMH, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UGJ, dosen Magister Hukum Pasca Sarjana UGJ, dan juga dosen Doktoral Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Dan Bapak, kalau menurut Bapak sendiri, sejauh mana nih Pak pemahaman masyarakat terhadap restoratif justice yang memang perlu ditingkatkan, Pak?
1: Ya, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap restoratif justice? Mm-hmm. Tentunya yang pernah belajar di Fakultas Hukum yang tahu, mm-hmm, ya. Kalau yang tidak pernah tahu ya mungkin belum pernah dengar kan? Mm-hmm. Nah, karena untuk jawab pertanyaan itu kan harus penelitian juga. Mm-hmm. Nah, harusnya pertanyaan dibalik. Mm-hmm. Bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui restoratif justice? Dibalik saja pertanyaan kan. Mm-hmm. Nah, maka harusnya tadi harus ada upaya sosialisasi, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Dari siapa? Dari pemerintah dan juga dari pihak yang memang peduli tentang penegakan hukum. Bisa saja kan, mm-hmm, bukan hanya pemerintah pusat kan. Biasanya, mm-hmm, misalnya di sini dari polisi juga bisa, dari jaksa juga bisa, dari hakim juga bisa, misalnya penyuluhan tentang RJ ke masyarakat di pelosok-pelosok desa, sehingga nanti bisa mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Jadi harusnya melakukan sosialisasi ya, jangan hanya menunggu pemerintah pusat, ini agak susah ya. Harusnya kita aktif juga yang di bawah ya. Terutama juga nanti dari perguruan tinggi juga harus peduli juga. Misalnya penyuluhan hukum tentang restoratif justice, nanti kita jelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami. Yang simpel-simpel saja kan. Masyarakat diajarin baca kan repot juga ya.
0: Oke, dan mungkin juga beberapa tahun kebelakangan restoratif justice ini yang memang ya Pak ya sering disebutkan juga di media sosial. Jadi mungkin masyarakat juga baru tahu sedikit-sedikit ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mengenai restoratif justice ya. Ada Maya yang ada di Weru. Selamat siang Bapak. Kalau misalnya korban sudah berdamai tetapi kerugiannya belum sepenuhnya dipulihkan, apakah proses restoratif justice ini tetap bisa dianggap selesai atau bagaimana? Mohon informasinya. Terima kasih sebelumnya katanya.
1: Okay. Jadi restoratif justice itu baru dianggap selesai, mm-hmm, apabila memang semua persyaratan sudah terpenuhi.
0: Okay.
1: Kalau masih ada ganjalan nggak bisa. Misalnya harusnya ganti ruginya 10 juta, ternyata baru 7 juta, tiganya utang, itu gak boleh.
0: Masih ada yang nyangkut ya Pak?
1: Gak boleh kan? Atau mungkin harusnya biaya rumah sakitnya ini ada 1 juta, sudah cicil dulu 5, gak boleh. Harus sampai tuntas. Kalau belum tuntas, tidak boleh dilakukan restoratif justice. Karena nanti ujung-ujungnya, restoratif justice itu jadi dokumen hukum.
0: Oke.
1: Yang sudah menyatakan bahwa masalah itu selesai.
0: Sudah selesai gitu.
1: Dan nanti harus ditetapkan dengan ketetapan ketua pengadilan.
0: Oh.
1: Jadi enggak seenaknya. Misalnya dari pihak penyidik sudah selesai nih kan, gak ada masalah nih. Nanti penyidiknya mengajukan kepada pengadilan untuk minta penetapan restoratif justice. Kalau selesai di penuntutan juga kan sama. Jadi gak boleh. Makanya ini kan sebetulnya damai yang diformalkan. Kalau damai itu kan dari dulu kita suka damai kan, tapi belum diformalkan. Kalau restoratif justice itu damai yang diformalkan oleh hukum, ada dokumennya. Jadi kalau memang belum selesai, tidak mungkin dilakukan restoratif justice. Jadi nggak boleh ya tadi bahas apa ya?
0: Maya.
1: Saya utang dulu, nggak boleh ya.
0: Baik, jika seseorang terlibat perkara pidana, apa langkah yang sebaiknya dilakukan agar memahami hak dan juga prosedur hukum yang berlaku, Pak?
1: Kalau saran saya, kalau masih bisa damai-damai saja.
0: Damai-damai saja ya.
1: Sudah. Ya.
0: Clear gitu ya.
1: Iya, sudah. Karena begini kan, proses hukum itu merupakan bentuk kekalahan.
0: Ya. Dua belah pihak.
1: Ya. Kenapa?
0: Kenapa, Pak?
1: Kekalahan waktu menimbulkan konflik baru. biayanya tidak murah ya. Bukan berarti mahal ya. Tidak murah nih kan.
0: Awas. Tidak murah ya, catat ya.
1: Waktunya habis kan. Bahkan kalau orang Cina mengatakan begini kan, orang yang menang kalah di pengadilan itu berarti kalah dua kali. Pertama kalah uang, kalah waktu, kalah umur, dan benar-benar kalah. Jadi pesan saya, kalau ada konflik kecil-kecilan, jangan berpikir untuk proses hukum formal. Selesaikan secara internal. Kenapa? Karena hukum itu sangat menyakitkan, ngerti nggak? saya orang hukum ya. Tapi saya harus mengatakan hukum itu menyakitkan. Kalau dalam praktek nih ya, kalau di buku indah ini, ya. Hukum di buku tuh indah sekali harusnya, tapi dalam praktek kan luar biasa. Jadi kalau bisa jangan bersentuhan dengan hukum pidana nih ya. Awas nih, saya garis bawahin nih ya. Hukum pidana tuh seperti bapak ya, membuat sayat tapi bisa menyayat sendiri, hati-hati. Jadi tadi yang pesan begitu, sebaiknya bagaimana? Damai saja. Damai itu indah.
0: Gitu
1: ya. Kalau bisa damai, kenapa harus konflik? Itu saja ya.
0: Oke, baik. Apakah keberhasilan restoratif justice ini hanya diukur dari dihentikannya perkara, atau memang seharusnya ada evaluasi jangka panjang terhadap pemulihan korban dan juga perubahan perilaku, Pak?
1: Betul. Cuman kan terlalu jauh.
0: Terlalu
1: kan?
0: Jauh.
1: Makanya ya nggak apa-apa kan. Sekarang kan begini, restoratif justice itu sekarang hanya diukur selesai tidaknya. Bahkan sekarang pengawasan terhadap produk pun belum ada. Belum ada pengawasan tentang pelaksanaan restoratif justice, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Kalau satu proses hukum gak ada di awal, siapa yang terjadi?
0: Kacau.
1: Itu kan? Saya akan ngutip begini ya. Di dalam KUHAP itu ada aturan yang mungkin agak susah diberlakukan kan. Misalnya begini, restoratif justice itu pertama diajukan oleh tersangka, oleh terdakwa, atau keluarganya, atau korban, atau keluarga korban. Tapi ada restoratif justice karena ditawarkan, penawaran. Siapa yang boleh menawarkan? Pertama ya, penyidik, penyelidik boleh. Yang kedua, penyidik boleh menawarkan. Yang ketiga, jaksa boleh. Hakim juga boleh. Kepada siapa? Kepada korban atau keluarga korban atau kepada keluarga pelaku. Jadi ada dua kan? Ada inisiatif, ada penawaran. Kenapa perlu ditawarkan? Barangkali korban dan pelaku tidak mengerti. Wajar kan? Kalau gak ngerti kan ditawarkan kan?
0: Betul.
1: Cuma syaratnya, kalau nanti ada kesepakatan, pertama tidak boleh ada tekanan.
0: Kerelaan dua ya.
1: Ya, yang kedua tidak boleh ada paksaan. Yang ketiga tidak boleh ada intimidasi. Tidak boleh ada tipu daya. Tidak boleh ada ancaman kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada penyiksaan. Tidak boleh tindakan merendahkan kemanusiaan terhadap terdakwa, tersangka, atau korban atau keluarganya. Ini kan berat sekali. Siapa yang menjamin? Ini namanya problem di lapangan. Namanya kan begini kan. Kapan kita melakukan kesepakatan? Kapan kira-kira? Kesepakatan akan terjadi kapan?
0: Kalau dua belah pihak ini menginginkan
1: tanda tangan gitu. Ya itu ya. Itu yang sementara kita pahami. Kesepakatan itu baru akan ada apabila orang sudah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Baru terjadi kesepakatan. Kalau antara korban dan pelaku masih merasa satu lebih tinggi, ada kemungkinan tidak terjadi kesepakatan, walaupun judulnya kesepakatan. Iya kan? Ini kan problem itu. Siapa yang bisa menjamin? Makanya tidak sederhana kan? Nah makanya perlu ada pengawas proses restoratif justice. Kalau sudah masuk di ruangan, kita bisa jamin gak? Ayo kalau nggak ada tantangan apa sih?
0: Bahkan mungkin pas sudah di ruangan tidak memahami konsepnya dari RJ, tapi suruh tanda tangan
1: ya,
0: yang
1: makanya,
0: bisa terjadi ya Pak ya?
1: Itu makanya perlu ada lembaga pengawasan pelaksanaan restoratif justice. Dan sampai sekarang belum ada. Siapa yang harus mengawasi? Ayo, kira-kira siapa?
0: Penegak hukum?
1: Jangan.
0: Oh jangan ya justru.
1: Penegak hukum itu kan pelaksana restoratif justice. Kalau yang ngawasin penegak hukum jadi gimana? Itu namanya jeruk makan jeruk ya. Misalnya sekarang restoratif justice pada tingkat penyidikan, yang ngasih penyidik gimana dong?
0: Jangan ya.
1: Nggak bisa kan? Kalau bisa ada pengawas dari eksternal lembaga penegak hukum. Misalnya dari mana? Dari perguruan tinggi ya. Jangan dari di luar itu ya.
0: Oke,
1: kalau sama penegak hukum nanti, oh nggak enak lah, gimana nanti?
0: Cincai nantinya ya Pak. Oke baik, dan ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir, pesan penting bagi masyarakat agar tidak salah memahami juga mengenai restoratif justice sebagai cara untuk menghindari hukuman ataupun pesan lainnya, silakan Bapak.
1: Pesan saya hanya dua ya. Pertama, kalau bisa damai, mengapa harus berkonflik dengan hukum? Yang kedua, taat pada agama akan sama taatnya dengan hukum di Indonesia, sehingga berujung pada tidak melakukan tindak pidana. Kalau kita melakukan tindak pidana berarti menimbulkan konflik bagi dirinya dan juga bagi keluarga dan masyarakat. Itu pesan saya ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Waluyadi SHMH, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UGJ, dosen Magister Hukum Pascasarjana UGJ dan juga dosen Doktoral Pascasarjana UGJ Cirebon, yang sudah memberikan pencerahan mengenai restoratif justice, sedikit pemahaman juga, dan mungkin juga baru tahu, oh ternyata ada nih poin-poin yang memang harus dipenuhi. Betul. Gitu ya. Hanya mungkin kemarin-kemarin hanya dengar, oh iya, dengar restoratif justice udah kelar, tapi ternyata tidak ya Pak ya. Ada hal-hal lain di belakang itu ya. Baik, terima kasih Bapak, sukses selalu, selamat siang. Dan mendengar dari perbincangan hari ini, kita bisa memahami bahwa restoratif justice bukan hanya sekedar jalan damai untuk menghindari proses hukum ya. Lebih dari itu, keadilan restoratif juga menekankan pada pertanggungjawaban, pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik, serta upaya mengembalikan keharmonisan di tengah masyarakat. Namun penerapannya juga harus dilakukan secara hati-hati ya, sesuai aturan hukum, dan yang terpenting tidak mengorbankan rasa keadilan khususnya bagi korban. Hingga di sini, saya Rina Agustini pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Flag menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Oliver Farhan,

Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya. Can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. Kami harus bersiap untuk PSM with PSM, setelah ini baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Virgiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 1.299 titik panas di Kalimantan Selatan pada hari ini dengan seluruh wilayah didominasi kategori sangat mudah terbakar berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Prakirawan cuaca stasiun meteorologi kelas 1 Syamsuddin Nur Banjarbaru, BMKG Kalsel Aditya Prakoso di Banjarbaru hari ini mengatakan bahwa data tersebut terdeteksi setelah pemantauan satelit pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Tengah yang berlaku untuk kondisi hari ini. Aditya merinci sebaran titik panas berdasarkan klasifikasi tingkat kepercayaan, yakni sebanyak 231 titik berada pada tingkat kategori rendah, 993 titik pada tingkat kategori sedang, dan 75 titik pada tingkat kategori tinggi berdasarkan hasil pemantauan satelit. Kabupaten Hulu Sungai Selatan di urutan kedua dengan 254 titik panas, meliputi 52 titik tingkat kategori rendah, 196 titik tingkat kategori rendah, dan 6 titik tingkat kategori tinggi. Kabupaten Barito Kuala berada di urutan ketiga dengan 179 titik panas, terdiri atas 34 titik tingkat rendah, 129 titik tingkat sedang, dan 16 titik tingkat tinggi. Kabupaten Tapin mencatat 149 titik panas, sedangkan Hulu Sungai Utara sebanyak 120 titik, Tanah Laut 73 titik, Tanah Bumbu 63 titik. Kabupaten Kota Baru ini mencatat 34 titik panas yang terdiri atas 2 tingkat titik rendah ya, dan 32 titik tingkat sedang, sedangkan Balangan ini sebanyak 26 titik dan juga Tabalong 7 titik. Artinya ini masih banyak ya titik-titik panas ya. Dan pada sistem peringkat bahaya kebakaran lahan hutan BMKG, indikator Fire Weather Index menunjukkan seluruh wilayah Kalimantan Selatan didominasi warna merah yang menandakan potensi kebakaran berada pada kategori sangat tinggi atau sangat mudah terbakar. Kondisi ini dipengaruhi tingkat kekeringan ekstrim pada vegetasi seperti semak belukar, serasa kering, serta lapisan tanah gambut di sebagian wilayah Kalimantan Selatan sehingga sangat rentan tersulut api dan memicu penyebaran kebakaran hutan dan lahan secara cepat. Dan informasi lainnya nanti akan kami sampaikan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Dan untuk informasi azan zuhur wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

0: imajinasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini sajian lagu-lagu Cirebonan menemani siang Anda di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini Rina akan membahas tentang tradisi unik buyut kayu mati yang dimandikan setiap 19 mulut ya. Ya, pendengar, tradisi memandikan buyut kayu perbatang atau yang dikenal masyarakat sebagai buyut kayu mati Pangeran Mancur Jaya kembali digelar di situs Balong Keramat Tuk Pangeran Mancur Jaya, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Tradisi yang telah berlangsung sejak sekitar 1965 ini digelar setiap tanggal 19 mulud bertepatan dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kini ritual tersebut tetap dipertahankan dan menjadi salah satu tradisi budaya masyarakat Cirebon yang syarat dengan nilai sejarah dan juga penghormatan terhadap leluhur. Juru kunci situs Balong Keramat Pangeran Mancur Jaya, Raden Suparja, mengatakan tradisi ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan melibatkan masyarakat dari berbagai daerah. Ya, menurutnya antusiasme masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut juga masih sangat tinggi ya. Tidak hanya warga Desa Tuk, masyarakat dari luar daerah juga turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan. Rangkaian pemandian buyut kayu perbatang diawali dengan kumandang azan dan iqomah. Setelah itu, kayu yang berada di dasar kolam diangkat oleh 7 orang yang merupakan keturunan Pangeran Mancur Jaya. Kayu kemudian diterima oleh 5 orang yang selanjutnya dimandikan dan dibersihkan bersama masyarakat. Ya, mendengar, setelah prosesi pemandian selesai, kayu tersebut tidak langsung dikembalikan ke dalam kolam ya. Kayu disemayamkan sementara di depan rumah juru kunci. Masyarakat kemudian memberikan penghormatan melalui prosesi sekar ataupun tabur bunga, ngarwah leluhur hingga membakar kemenyan. Raden Suparja menjelaskan bahwa prosesi tersebut merupakan bentuk penghormatan masyarakat terhadap leluhur yang diyakini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah situs tersebut.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, masih membahas tentang tradisi unik buyut kayu mati yang dimandikan setiap 19 mulud ya. Dan disebutkan oleh Raden Soparja juga ternyata memiliki penerus, yakni Raden Deja Maulana yang dipercaya sebagai wakil juru kunci. Pemerintah Kabupaten Cirebon melihat tradisi dan juga situs tersebut memiliki potensi besar ya untuk dikembangkan sebagai bagian dari wisata berbasis budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian hukum serta tim ahli cagar budaya TACB untuk menindaklanjuti status fisik situs tersebut. Menurut Fajar, sebelumnya tradisi tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda WBTB tingkat pusat pada 2025. Dan dijelaskan bahwa WBTB lebih menitik beratkan pada ekspresi budaya, termasuk tradisi dan juga prosesi yang dilakukan masyarakat. Sementara itu, situs atau benda fisiknya dapat diarahkan untuk mendapatkan status sebagai cagar budaya. Karena itu, Pemkab Cirebon akan menindaklanjuti usulan agar lokasi tersebut dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya, Fajar menambahkan pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon ke depan juga akan diarahkan pada kekuatan budaya dan juga kuliner. Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Situs Balong Keramat Tuk Pangeran Mancur Jaya menjadi salah satu dari sekian banyak kekayaan budaya yang dapat dikembangkan. Dan ia menyebut sejumlah kawasan lain juga memiliki kekuatan budaya ya, seperti Trusmi di Kecamatan Pleret, kawasan Gunung Jati, hingga berbagai sanggar budaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Tradisi pemandian buyut kayu perbatang pun ini bukan sekedar ritual tahunan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah dan juga identitas budaya masyarakat Cirebon yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Cirebon saya untuk kali ini. Dan kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Cirebonan ya. Segera akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sari berita. Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Keterbatasan biaya dan lokasi anggota yang tersebar di berbagai wilayah masih menjadi tantangan bagi UMKM perempuan di Kabupaten Kuningan. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di Kabupaten Cirebon, di mana tercatat ada 595,1 hektar sawah terdampak kekeringan yang tersebar di 32 desa dan 13 kecamatan. Dari total lahan terdampak, sebanyak 415,9 hektar mengalami kekeringan ringan, 175 hektar kategori sedang, dan 4,2 hektar dalam kondisi berat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan potensi puso saat ini masih dalam pemantauan petugas di lapangan. Menurutnya, kekeringan terjadi akibat penurunan debit air secara drastis sehingga semakin menyulitkan petani di wilayah yang tidak memiliki sumber air alternatif. Mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, pihaknya telah menyiapkan ratusan pompa untuk membantu mengairi lahan yang masih memiliki sumber air. Deni menyebut sebanyak 120 unit pompa berkapasitas 6 inci dan 20 unit pompa 4 inci disiapkan untuk membantu pengairan lahan terdampak. Dirinya berharap penanganan melalui pompanisasi dapat menekan dampak kekeringan sekaligus mencegah meluasnya lahan pertanian yang mengalami puso. Cuaca panas dengan suhu tinggi beresiko menyebabkan dehidrasi. Dokter mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tandanya.
1: Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhairia, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat, sehingga cairan tubuh berkurang.
1: Nah, itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit atau warnanya pun mulai pekat. Nah, itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Dr. Eri Juhairia menambahkan, selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Ia menambahkan dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan serta mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu melaksanakan kegiatan pengecekan senjata api dan perlengkapan pendukung keamanan yang berlangsung di lingkungan lapas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubsi Keamanan Tias Argian Pramadanis bersama jajaran staf keamanan Lapas Indramayu. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi dan kelengkapan senjata api serta perangkat pendukung lainnya dalam keadaan baik dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tias mengatakan pengecekan secara berkala ini merupakan bagian dari upaya Lapas Indramayu dalam menjaga standar keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Selain memastikan kondisi sarana pengamanan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah preventif guna meminimalkan potensi gangguan keamanan serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Indramayu berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan tugas pengamanan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Keterbatasan biaya dan jangkauan wilayah menghambat digitalisasi UMKM perempuan di Kuningan.
3: Salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak, ya kebanyakan itu kan UMKM ya.
4: Keterbatasan biaya dan lokasi anggota yang tersebar di berbagai wilayah masih menjadi tantangan bagi UMKM perempuan di Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi. Meski IWAPI Kuningan telah menjalankan pelatihan digital bagi para anggotanya, Ketua DPC IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan pelatihan digital telah dilaksanakan sebagai tahap awal dan akan dilanjutkan sesuai program dari pengurus pusat.
3: Salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak, ya kebanyakan itu kan UMKM ya, jadi yang memang masih pengusaha kecil gitu. Jadi untuk biaya itu sangat minim gitu. Jadi kalau ada acara-acara yang memang memerlukan biaya itu agak susah gitu. Salah satu kendalanya tuh.
4: Menurut Nur Hayati, sebagian besar anggota IWAPI merupakan pelaku UMKM dengan skala kecil, sehingga kemampuan pembiayaan untuk mengikuti kegiatan pengembangan usaha masih terbatas. Sementara jarak wilayah juga menjadi kendala dalam mengikuti pelatihan secara langsung. Upaya mendorong literasi digital terus dilakukan dengan mengajak anggota mengikuti berbagai kegiatan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi untuk memperluas pemasaran serta mengembangkan usaha di tengah perubahan zaman. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sebanyak 300 unit beca listrik akan disalurkan kepada pengayuh beca di Kabupaten Majalengka. Bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kepedulian terhadap pengayuh beca, khususnya mereka yang telah lanjut usia namun masih aktif mencari nafkah. Beca listrik tersebut disalurkan melalui Layasan Gerakan Solidaritas Nasional, YGSN. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan awalnya Majalengka memperoleh kuota 200 unit. Namun setelah pemerintah daerah mengajukan penambahan, jumlah bantuan meningkat menjadi 300 unit. Ia menjelaskan bantuan diprioritaskan bagi pengayuh beca berusia 55-60 tahun ke atas, masih aktif bekerja, serta masuk kategori desil 1 hingga 5. Penerima juga wajib merupakan pengayuh beca yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban fisik pengayuh beca yang selama ini mengandalkan tenaga manual. Hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan mendorong penguatan ekonomi perempuan.
5: Perempuan itu bukan objek pembangunan, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah.
6: Peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan menjadi momentum memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemberdayaan perempuan dinilai penting karena dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekedar penerima manfaat kebijakan.
5: Prinsipnya adalah perempuan itu bukan objek pembangunan, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dan kalau kita lihat pemberdayaan usaha ya para perempuan sangat penting ya, terutama dari pandangan sosial, perspektif sosial. Karena kita tahu dalam satu siklus ekonomi itu para kaum ibu, mak-mak, perempuan ya, itu adalah pelaku produksi, pengelola keuangan, termasuk juga pemilik UMKM, inovator produk, hingga penjaga keberlanjutan usaha keluarga.
6: Ahmad mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, pemasaran, serta jaringan usaha. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaku usaha perempuan mampu

0: adu penalti. Luragum akhirnya keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara secara beruntun. Camat Luragung, Denny Komara, mengatakan keberhasilan timnya tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat dan pembinaan pemain yang berjalan rutin. Menurutnya, pembinaan dilakukan melalui sekolah sepak bola dan kompetisi lokal, termasuk Porgal Cup yang menjadi salah satu sumber pemain bagi tim Luragung. Sementara Bupati Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, menilai Bupati Cup tidak sekedar menghadirkan persaingan antar kecamatan, akan tetapi juga menjadi panggung bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan. Dirinya berharap Bupati Cup terus digelar secara rutin sebagai bagian dari pembinaan sepak bola di Kuningan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, dan kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Kali ini edisi Rabu ya, 2 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Kali ini ada Nella Karisma dengan Kuakui.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. karena nilainya berharga buat seni dan sains bisa

0: dan alam semesta.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Dan Trina akan kembali untuk bacakan pesannya satu persatu. Dan untuk Anda yang mau ikutan request lagu Dangdut, masih bisa. Masih panjang waktu kita, boleh ya. Kirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Rina play spesial untuk Anda semua dari Mukodam dengan Khayalanku.

sudah berkirim pesan melalui WhatsApp nih. Yang pertama ya, sama siang Rodang Dudang Dut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat yang lagi dengerin. Terus juga all crew disalamin buat yang ada di meja siar, tetap semangat. Semangat dong. Spesial buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri katanya. Terima kasih. Sama-sama, pantun jandanya ditungguin ya. Tolong request lagunya Sinden Panggung oleh Uut Permatasari untuk Rinawati yang ada di Siliwangi Cirebon. Selamat mendengarkan dari Kang Ihsan yang ada di Kelayan. Boleh tungguin ya. Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret, apa kabar? Pengen request lagunya Pantun Janda. Sama ya, seperti yang di request sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja Rina play. Ini dia Vita Alvia dengan Pantun Janda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita update cek fakta kali ini mengenai Deddy Mulyadi minta maaf karena mendahului Presiden ke Nusa Tenggara Timur. Ya, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk membantu para korban. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Melalui Instagram pribadinya @deddymulyadi71, Deddy Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax ya. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @KangDeddyMulyadiChannel. Video ini merupakan momen Deddy Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Deddy bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016. Jadi, Deddy Mulyadi minta maaf karena mendahului Presiden ke Nusa Tenggara Timur adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan kali ini kami sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Rumadi Hartono bin Rasmo. Ditujukan kepada saudara Rumadi Hartono bin Rasmo, alamat terakhir di Perumahan Graha Kendra Kalijaga, Blok Q2, nomor 12B, RT 10, RW 10, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,

Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti, panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: api hari narelasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Ketemu sama siapa ini? Oh, ada neneng yang ada di Kedawung. Sama siang Teh Rina, aku pengen dengerin lagu yang Rindu Berat. Mau kirim salamnya untuk semua kru aja katanya. Teh Rinanya semangat selalu. Siap, siap, tungguin lagunya ya. Terus juga ini sama siapa ya? Pengen dengerin lagu dari miliknya Kalia Siska yang Ojo Dibandingke. Mau kirim salamnya semuanya aja yang lagi dengerin. Buat Terinanya salam kenal ya. Oke, tungguin lagunya ya. Yaudah, kalau gitu sekarang Rina bakal play dulu. Ini lagu yang pastinya mungkin siang hari ini yang lagi pada ngadem gitu ya. Cuacanya lagi panas banget. Ngademnya di depan rumah, di teras rumah. Tapi kali ini teras biru dari Maggie Z ya.

sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Rumadi Hartono bin Rasmo. Ditujukan kepada saudara Rumadi Hartono bin Rasmo, alamat terakhir di Perumahan Graha Keandra Kalijaga, Blok Q2, nomor 12B, RT 10, RW 10, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 246/PDT.G/2026 PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Lilis Nur Indah Sari binti Ruslani sebagai pemohon melawan Rumadi Hartono bin Rasmo sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, ini sekaligus ya Satya Rina juga untuk bisa pamit undur diri dari Prodangdut siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan segera hadir Riana Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 2 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: edildi.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar, kabar baik berpihak pada Perpustakaan Nasional atau Perpusnas terkait anggaran tahun 2027 mendatang. Pagu anggaran Perpusnas bertambah dan Komisi 10 DPR RI pun menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan tersebut. Pada hari Selasa kemarin, 1 September, digelar rapat dengar pendapat Perpusnas bersama Komisi 10 DPR RI dalam rangka pendalaman RKA KL tahun anggaran 2027 serta program yang akan didanai melalui dana alokasi khusus DAK di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Pusat. Kepala Perpusnas E. Aminuddin Aziz menuturkan pagu indikatif Perpusnas tahun anggaran 2027 mula-mula sebesar Rp367,725 miliar dan mendapat tambahan Rp50 miliar sehingga menjadi Rp417,725 miliar. Tambahan ini diarahkan untuk memperkuat 5 program prioritas, yaitu bantuan bacaan bermutu, relawan literasi masyarakat atau RELIMA, KKN tematik literasi, lalu juga ada jurnal elektronik dan akreditasi perpustakaan sekolah dan juga madrasah. Dan berdasarkan siaran pers di situs resminya, Perpusnas menyatakan bahwa sebesar Rp40,309 miliar dari penambahan dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu pada 10.000 lokus bantuan dan 10.000 lokus pembinaan pengelola. Dan selanjutnya senilai Rp3,475 miliar dialokasikan untuk RELIMA dengan target yang disasar meningkat dari 360 menjadi 500 orang. Kemudian sebanyak Rp2,3 miliar dipakai untuk KKN tematik literasi dengan target meningkat dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat. Ada pula penggunaan sebanyak Rp3,5 miliar ini untuk 3 paket jurnal elektronik serta Rp415,7 juta untuk akreditasi perpustakaan sekolah dan madrasah. Perpusnas juga masih memprioritaskan bantuan bacaan bermutu karena kebutuhan bahan bacaan di desa dan taman bacaan masyarakat masih cukup tinggi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu, hari kedua di bulan September 2026. Masih dari dunia pendidikan, pendengar, sejumlah tantangan akan dihadapi mahasiswa menuju ASEAN 2045. Apa saja? Nah, memang ada beberapa ancaman diantaranya atau beberapa masalah yang bisa dihadapi ataupun yang akan dihadapi diantaranya adalah ancaman siber, persaingan geopolitik hingga gangguan rantai pasok yang akan dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di tengah perubahan tersebut, mahasiswa semakin perlu memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai kawasan dan kerjasama antar negara ASEAN. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Hagnining Tias Krisnamurti mengatakan, lingkungan internasional saat ini semakin kompleks. Persaingan geopolitik semakin tajam, penggunaan kekuatan meningkat, sementara muncul berbagai ancaman baru yang dapat memengaruhi stabilitas masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat prinsip-prinsip kerjasama yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TAC, tetap relevan. Perjanjian yang ditandatangani di Bali pada 24 Februari 1976 tersebut antara lain menekankan penghormatan terhadap integritas teritorial, prinsip non-intervensi, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan. 5 dekade setelah ditandatangani, TAC tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah hubungan negara-negara di Asia Tenggara, prinsip tersebut kembali diuji ketika kawasan menghadapi perubahan geopolitik dan berbagai ancaman baru. Ina menekankan keberadaan aturan dan mekanisme kerjasama saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam hubungan antar negara.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, saat ini pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung bersama Program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.

0: itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore. Edisi hari ini Selasa 2 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Selain belum memiliki pelabuhan, kapasitas kapal juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional, nelayan di wilayah Pantai Garut Selatan pun hingga saat ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Menurut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Barat Lukman Dadel Nur Hakim, jika Garut memiliki pelabuhan seperti halnya di daerah Pantura, tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan di Garut akan ramai-ramai membeli perahu berkapasitas besar di atas 200 gross knot atau GT.
3: Kalau data kami di HNSI dulu mas 1000 dari 7 kecamatan, dari 21 desa, jumlah perahu 1000 itu teh sudah overload kalau di wilayah pelabuhannya sudah banyak gitu.
4: Kalau kebutuhan per harinya buat satu kapal?
3: Ini teh kebutuhan nelayan kan kita mau one day fishing, nelayan di selatan itu perahu-perahu kecil.
4: One day fishing ya?
3: One day fishing tiap hari melaut gitu, yeah. Tiap hari bersandar. Jadi sekali melaut itu membutuhkan bahan bakar 30 liter sampai 50 liter sekali berangkat, tergantung jarak tempuh mungkin ya.
2: Ia menyampaikan kapasitas perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Garut rata-rata 3 gross knot dengan jarak tempuh paling jauh sekitar 3 miles. Sementara itu, menurut Dadel, kapasitas produksi hasil tangkapan ikan nelayan di Garut Selatan ini susah diprediksi. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan di Garut ditampung langsung oleh tengkulak. Selain belum memiliki tempat pelelangan ikan atau TPI yang layak, juga belum memiliki koperasi khusus nelayan. Dan tentu saja hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Garut.
1: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 dikarenakan terindikasi judi online. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
5: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
6: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
5: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
7: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkada serentak di Cianjur, serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkada serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
8: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar? Karena sekali lagi proses perprogres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar memilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
7: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
8: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan, mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
7: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan sering banyaknya informasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
10: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
9: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
10: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Negara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
9: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
11: Ini modusnya

0: proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
1: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
2: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
1: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
2: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
1: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
0: Pendengar, kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun memilih tidak terburu-buru mengisi jabatan tersebut dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan organisasi perusahaan sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyatakan pemerintah Kota Bogor masih belum berencana mengisi ataupun mengganti pejabat untuk mengisi posisi tersebut karena kondisi keuangan Perumda PPJ yang dinilai belum sepenuhnya baik. Menurut Dedi, operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya saat ini masih dapat dijalankan oleh dua direksi yang tersisa, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Dengan pertimbangan efisiensi dan kondisi perusahaan, keberadaan dua direksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
4: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain, Dirut, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
5: Untuk KBM, ya, kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses, tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri, dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya, tinggal tersisa dua, ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan, konsolidasi internal. Yang kedua mungkin setelah konsolidasi, perapikan internal, baru ke PKL-nya, pedagang-pedagangnya dirapikan, komunikasikan, baru peningkatan pendapatan. Itu sih utamanya itu.
3: Okay. Saat ini hal terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan dan menjalankan aktivitas berniaga di pasar tradisional dengan baik. Komisi 2 DPRD Kota Bogor juga akan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan pengawasan

0: agar pengelolaan Perumda PPJ tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani. Sekar Damayanti melaporkan.
2: CKG kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar
3: khususnya IWAPI ya. Kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
4: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nurhayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
3: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
4: Lebih lanjut, Nurhayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Puskesmas Antalanggar mendorong masyarakat aktif ikut cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
2: Untuk pemeriksaan CKG kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%.
5: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
2: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
5: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, berhasil tertangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Informasi selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
6: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
7: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, 41 tahun, Bandar Lampung, Tanjung Karang, tempatnya. Kami menelusuri pada tempat kosnya. Tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan, tadi juga teman-teman lihat, saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirman Lampung itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan, modus operandi, nah, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah, tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
6: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bila Wibisono melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

0: dia nagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto tersebut tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1, 15 ribu.

0: ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar, bagaimanakah cuaca untuk sore hari ini? Berkaitan dengan informasi tersebut, kita akan segera mendengarkan info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Rosdiana Intan Ashari dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah CIMB Mejakuning hari ini Rabu 2 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perkiraan cuaca wilayah CIMB Mejakuning esok hari, Kamis 3 September 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap adanya

0: angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Voi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Pendengar, sebelum berkumandangnya adzan maghrib pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 1 hingga 22.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 2 September 2026. Pendengar, cuaca panas dengan suhu tinggi dapat memengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta untuk mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok yang rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon, Dr. Hajah Eri Juhairiah, CPS, CSES, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi ini terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat sehingga cairan tubuh berkurang. Menurutnya, dehidrasi yang semakin parah dapat menyebabkan tekanan darah turun hingga kondisi shock. Jika kondisi ini terjadi, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke atau sengatan panas, di mana kondisi ini ditandai dengan suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Pada kondisi ini, seseorang juga dapat terlihat sangat kebingungan hingga mengalami pingsan. Kondisi ini juga merupakan kegawat daruratan medis, sehingga penderita harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, khususnya instalasi gawat darurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas

0: jaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang. Naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Mas. Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

Program Satu RR di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tentu saja, dan setelah itu akan ada Nono Kartono yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukti.
1: Budi Santoso mengatakan Trade University Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi. Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
5: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut, kalau teman-teman wartawan lihat, tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
0: Jadi, masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar berkaitan semua konten di perusahaan ini layak to be layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan hati-hati. Menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar bilikan. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kekurangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RT, terus berudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Senge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Kupang Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.

0: ancamannya pidana agar kita ambil tindakan tegas.
1: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
0: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Agar kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
1: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
1: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
6: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
5: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya

0: pertemanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus, ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini sudah hadir di studio ada Mbak Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Selamat malam Mbak Stefani.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ngos-ngosan
0: ya. Oke, dan Mbak Stefani ini adalah penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
1: Betul sekali.
0: Malam hari ini kita akan belajar ya, belajar mendengarkan karena tema kita malam hari ini adalah belajar mendengarkan. Silakan Mbak Stefani.
1: Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kita hari ini belajar untuk mendengarkan. Belajar adalah proses untuk kita bisa mendalami suatu hal selama sepanjang hayat. Dan mendengarkan adalah kata kerja di mana kita membutuhkan hati, membutuhkan rasa untuk dapat meluangkan waktu kesediaan dalam membersamai orang lain. Oleh karena itu, saya awali mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli kuaci. Selamat malam pendengar setia, kembali lagi di acara mimbar agama Katolik ini bersama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Mari kita awali mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat yang begitu luar biasa yang Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan hati yang lapang untuk bisa mengenali kehendak-Mu. Berkatilah kami hari ini yang mau dan ingin belajar memahami apa yang Engkau berikan dalam hidup kami sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga rahmat yang telah Engkau curahkan dalam setiap pribadi yang mendengarkan mimbar agama Katolik pada malam hari ini menjadi sumber berkat untuk menyalakan api semangat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah juga saudara-saudari kami di Sumatera, di NTT, dan di Kalimantan yang saat ini terkena bencana. Kiranya tangan kasih-Mu yang menyentuh setiap pribadi, supaya mereka dapat melewati semuanya dengan penuh rasa syukur, melewati semuanya dengan saling bergandengan tangan, dan dapat dengan tabah untuk merangkul sesama meskipun di tengah kesulitan. Semoga Engkau sendiri yang mencurahkan berkat kasih supaya mereka dapat mendapatkan penghiburan dari-Mu sendiri. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang penuh rahmat untuk kita bisa dengan terbuka memahami kehendak Allah. Karena bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat kita bisa bertahan sampai hari ini, tetapi karena belas kasihan dari Allah dan kerendahan hati untuk kita mau dekat dengan kehendak-Nya. Jangan mencari ayat hanya untuk membenarkan pilihan kita. Biarkan firman Tuhan menunjukkan juga bagian hidup yang perlu untuk diperbaiki. Sama seperti Allah ketika menyampaikan pesan kepada umat sekalian, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka kita akan belajar untuk mendengarkan sebagai persiapan kita umat Katolik di Indonesia untuk memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Seruan Allah di Gunung Tabor, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia, dari Injil Matius bab 17 ayat 5 menjadi undangan bagi seluruh gereja untuk kembali belajar menjadi murid. Menjadi murid bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi mau dan bersedia untuk menjawab ya, meninggalkan segala hal sebagai pengorbanan, dan juga mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dengan sederhana, rendah hati, dan bahkan meninggalkan suatu perbekalan duniawi. Mendengarkan Yesus berarti membuka hati, membiarkan sabdanya menegur, menghibur, mengarahkan, dan menguatkan hidup kita. Di tengah arus zaman yang diwarnai dengan kebisingan, kebingungan, opini, hoaks, dan hal-hal negatif yang membuat kita selalu mempertanyakan hal-hal di luar kendali kita sebagai manusia, yang sering menjauhkan manusia dari kebenaran, gereja mengajak umat untuk kembali kepada satu suara utama, suara sang guru sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengenali dan belajar mendengarkan dari pribadi Yesus. Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup, satu-satunya juru selamat yang menyatakan wajah Bapa. Dalam Dia, Allah menyatakan dirinya agar Allah menjadi lebih dekat dan terbuka baik kepada laki-laki maupun perempuan. Menyatakan dirinya kepada kita melalui mata seorang anak kecil yang penuh kepercayaan. Dalam pikiran seorang anak muda yang hidup dan dalam karakter manusia dewasa, yang pada akhirnya menampakkan diri kepada para muridnya setelah kebangkitan dengan tubuhnya yang mulia. Dia kemudian menunjukkan kepada kita sebuah model kekudusan manusia, di mana kita semua dapat menirunya bersama dengan janji akan takdir kekal yang melampaui segala keterbatasan dan kemampuan kita. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Paus Leo XIV dalam homili pertamanya di hadapan para kardinal setelah selesai dilantik menjadi paus. Paus Leo XIV menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah fondasi sekaligus kompas kehidupan para pengikutnya sepanjang zaman. Melalui Kristus, mereka dapat melihat wajah Allah. Oleh karena itu, dalam semangat sinodalitas, dalam semangat kebersamaan, gereja sebagai umat Allah mendapat mandat untuk mewartakan Injil atau kabar baik yang dibawa oleh Yesus dan diteruskan kepada para muridnya, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Yesus mengutus para muridnya, termasuk kita, untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Dia adalah terang bangsa-bangsa, atau dalam Lumen Gentium, dan para murid yang mewartakannya mesti menjadi seperti terang yang bercahaya di hadapan semua orang. Untuk menjadi bercahaya, tentunya ada konsekuensi yang harus dijalani oleh pengikut Kristus, yang notabene konsekuensinya kadang sulit, kadang mudah, kadang menuntut suatu tanggung jawab. Seperti jika kita mengamati alur dari Injil Matius. Injil Matius ini kompleks sekali, menggambarkan konflik yang tajam antara Yesus dengan orang Yahudi, terutama orang Farisi. Patut disebutkan juga sebagai ciri kekhasan Injil Matius. Orang Farisi digambarkan menolak Yesus, sangat memusuhi Dia, berusaha dengan segala upaya untuk menjauhkan Dia, bahkan merancang pembunuhan terhadap Yesus. Sangat ngeri ya kalau kita melihat alurnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus pun dalam tanggapannya bersikap keras juga terhadap orang Farisi dengan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik yang manis hanya di bibir, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Penggambaran itu erat kaitannya dengan situasi jemaat yang dituju oleh Injil Matius, di mana karena kuatnya pengaruh orang Farisi, mereka mulai disingkirkan dari peribadatan dan kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Karena itu, meskipun ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi, Injil Matius juga menunjukkan keterbukaan terhadap bangsa-bangsa asing. Misalnya dengan menghadirkan para Majus sebagai orang-orang pertama yang menyambut kelahiran Yesus, mengisahkan pelarian keluarga kudus ke Mesir, serta dengan menampilkan amanat agung Yesus yang mengutus para murid untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Injil Matius adalah saksi akan kekristenan yang mulai meninggalkan keterikatannya pada keyahudian. Penolakan orang Yahudi mendorong mereka bergerak keluar untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kepada jemaatnya yang adalah orang Kristen Yahudi, Injil Matius hendak memperkenalkan Yesus sebagai sosok yang dalam dirinya digenapi janji-janji Allah di masa lampau yang disampaikannya melalui nubuat para nabi. Anggur yang baru memiliki hubungan erat dengan anggur yang lama, dan hal itu tampak jelas dalam hidup, karya, dan ajaran-ajaran Yesus. Namun, memahami pribadi Yesus bukanlah hal yang mudah. Siapakah Yesus sebenarnya? Apakah dia ini Yohanes Pembaptis yang hidup kembali? Ataukah dia ini nabi besar yang baru, sekelas dengan nabi-nabi besar perjanjian lama seperti Elia dan Yeremia? Bagaimana mungkin Yesus mengutip firman Allah lalu berkata, "Namun aku berkata kepadamu, siapakah dia?" sehingga berani memperluas dan memperdalam 10 firman Allah yang diberikannya sendiri kepada umat melalui Musa di Gunung Sinai. Injil Matius berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menampilkan sosok Yesus dalam berbagai sudut pandang. Yesus adalah Immanuel. Melalui kisah pemberitaan malaikat Tuhan terhadap Yusuf, Injil Matius menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kelahirannya menggenapi dengan sempurna nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya. Lebih dari sekedar nama, gelar Immanuel menyingkapkan Yesaya sebagai identitas Yesus yang adalah Allah yang menyertai manusia. Penyertaan ini diwujudkan Yesus melalui tindakan-tindakannya, di mana ia memberikan pengajaran, mengampuni dosa, menyembuhkan mereka yang sakit, serta mengusir roh jahat. Yesus dengan itu membawa kabar baik bagi manusia dan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya. Penyertaan Allah juga ditunjukkan dalam keberpihakan Yesus terhadap orang-orang kecil, yakni mereka yang lapar, haus, telanjang, sakit, berada di dalam penjara, serta orang asing. Yesus bahkan mengidentifikasi dirinya sebagai orang-orang tersebut, sehingga segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia hadir dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Penggenapan penuh akan makna Immanuel terjadi di bagian akhir Injil Matius, di mana Yesus ketika mengutus murid-muridnya menyatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yesus, yang adalah Allah beserta kita, selalu menyertai para murid dan orang-orang yang beriman kepadanya. sehingga keseluruhan Injil Matius sesungguhnya adalah kisah tentang Allah yang menyertai manusia dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias. Mesias atau Kristus artinya yang diurapi. Dalam perjanjian lama, Allah berjanji kepada Daud bahwa ia akan membangkitkan keturunan baginya dan bahwa dinasti serta kerajaannya akan teguh untuk selama-lamanya. Akan tetapi pada kenyataannya, kerajaan Daud mengalami perpecahan tahun 931 sebelum Masehi, lalu runtuh tahun 587 sebelum Masehi. Tetapi karena Allah pasti menepati janjinya, bersemilah pengharapan di hati umat Israel akan kedatangan Mesias, Dia yang diurapi menjadi raja untuk meneruskan tampuk pemerintahan Daud, bapa leluhurnya. Injil Matius menegaskan bahwa pengharapan itu digenapi dalam diri Yesus. Hal ini dinyatakan di bagian paling awal yang menampilkan silsilah Yesus. Yesus disebut sebagai Kristus dan Dia ini adalah anak Daud. Dalam diri Yesus digenapi semua nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Misalnya, bahwa ia akan dilahirkan di Betlehem, serta akan mengungsi ke Mesir, lalu kembali dari sana. Kuasa Yesus yang sangat besar sebagai Mesias tampak dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikannya, serta dalam mujizat-mujizat yang dilakukannya. Semuanya itu mengantar Petrus pada pengakuan yang tulus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun berbeda dengan pengharapan orang Yahudi yang menantikan datangnya Mesias sebagai pemimpin politik yang jaya. Yesus adalah Mesias yang menghadirkan keselamatan kekal. Ia menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Lebih dari itu, dengan menampilkan kisah pengutusan para murid kepada segala bangsa, Injil Matius menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias bagi semua orang, bukan bagi orang Yahudi saja. Yesus adalah anak Allah. Gelar anak Allah dalam perjanjian lama biasanya merujuk pada bangsa Israel secara kolektif, juga pada Raja Israel sebagai simbol perjanjian antara Allah dan umatnya. Injil Matius menerapkan gelar ini kepada Yesus, tetapi dengan makna yang berbeda. Yesus adalah anak Allah, karena Dia memiliki hakikat ilahi. Mulai dari awal hingga akhir pelayanan Yesus, hal itu diungkapkan secara gamblang. Keilahian Yesus dinyatakan dalam kisah kelahirannya ketika malaikat berkata kepada Yusuf bahwa anak yang berada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Saat Yesus dibaptis, Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya dengan berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Berbagai pihak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, termasuk para murid, para lawan, bahkan iblis ketika mencobai Dia. Karena sungguh, anak Allah dalam istilah Petrus, anak Allah yang hidup, Yesus mempunyai kuasa yang sangat besar. Dengan memberitakan hadirnya kerajaan surga, Yesus yang adalah anak Allah sesungguhnya hendak mendamaikan dan membawa manusia kembali ke dalam persatuan dengan Allah yang adalah Bapanya. Selain gelar-gelar yang dikemukakan di atas, Injil Matius juga menyebut Yesus sebagai anak manusia, anak Daud, anak Abraham, nabi, raja, termasuk sebagai guru yang akan segera kita bahas secara khusus dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September ini, sepanjang minggu pertama sampai nanti minggu keempat. Kita akan mengulik lebih dalam mengenai Yesus, beragam gelar yang disandingkan pada Yesus tersebut menunjukkan bahwa dia lebih besar dari apapun yang bisa kita pahami tentangnya. Tidak ada satu gelar pun yang secara memadai dapat menggambarkan keseluruhan diri Yesus. Dia ini nabi, tetapi lebih dari sekadar nabi. Dia ini raja, tetapi lebih dari sekadar raja duniawi. Begitu pula dengan julukan-julukan lainnya. Bagaikan sebuah puzzle, apa yang kita ketahui tentang Yesus adalah kepingan-kepingan kecil yang masih perlu untuk disatukan dan dilihat secara keseluruhan sebagai suatu gambaran yang besar. Apabila kita ingin mengenal pribadi Yesus secara utuh dan mencoba melihat lagi sejauh mana pengalaman kita pun turut tersentuh oleh pribadi Yesus. Meskipun beragam gelar-gelar tersebut memiliki benang merah yang menghubungkan semuanya, yakni kuasa Yesus. Kuasa boleh dibilang merupakan kata kunci untuk seluruh penggambaran akan Yesus di dalam Injil Matius. Sebagai anak Allah, Yesus penuh kuasa, sebab semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Sebagai Mesias, kuasa Yesus tampak dalam tindakannya mengusir setan dan roh-roh jahat dengan sepatah kata. Sesuatu yang tidak dinyatakan dalam Injil Markus yang merupakan sumber dari kisah ini. Sebagai anak manusia, Yesus memiliki kuasa untuk menentukan apakah seseorang diterima dalam kerajaan surga atau tidak. Amanat agung yang ada di penghujung Injil Matius merangkum semuanya itu, di mana Yesus menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah penegasan dari Injil Matius bahwa Yesus memiliki kuasa yang mutlak dari Allah yang mencakup segalanya. Ketika memandang Yesus dalam Injil Matius, sesungguhnya kita sedang berjumpa dengan wajah Allah. Pelayanan Yesus di tengah-tengah umat tidak berlangsung lama, kemungkinan hanya sekitar 2-3 tahun saja. Meskipun demikian, banyak hal yang telah dilakukannya. Salah satu yang paling menonjol adalah memberikan pengajaran. Hal ini tidak luput dari pengamatan penulis Injil Matius, sehingga sosok Yesus sebagai guru juga ditampilkan olehnya. Masyarakat melihat Yesus sebagai guru, menyapanya secara langsung demikian, bahkan dengan istilah dalam bahasa Ibrani, yakni Rabi. Bahwa Yesus sungguh seorang guru tampak dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikannya di berbagai tempat, antara lain di rumah-rumah, di rumah ibadat, di bait Allah, di jalan, di tepi danau, juga di bukit. Mengajar kiranya merupakan bentuk pelayanan yang penting bagi Yesus, sehingga kapanpun ada kesempatan, tanpa segan ia akan memberikannya kepada orang-orang yang dijumpainya. Guru seperti apakah Yesus dan apa yang diajarkannya? Perlu diketahui bahwa Rabi menjadi suatu jabatan resmi dalam Yudaisme modern yang berkembang setelah kehancuran Bait Allah tahun 70. Pada saat itu, gerakan rabinik tumbuh dengan pesat, lebih sistematis dari sebelumnya dengan munculnya lembaga-lembaga yang menghimpun para rabi, sehingga sangat mapan dan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Berbeda dengan itu, pada masa Yesus, guru atau rabi adalah sebuah gelar kehormatan. Siapapun bisa disapa dengan rabi sejauh masyarakat memandang dirinya istimewa, terpelajar, mumpuni atau berhikmat. Contohnya adalah para ahli Taurat dan orang Farisi yang secara umum disebut Rabi, serta Yohanes Pembaptis yang disapa Rabi oleh para muridnya. Yesus pun demikian. Dia adalah Rabi, bukan menjadi bagian dari apa yang kemudian disebut kaum Rabinik, juga bukan karena mengajarkan hukum Taurat secara tuntas. Orang banyak memandang Yesus sebagai Rabi karena kuasa dan karismanya yang sangat besar. Sebagai guru, Yesus kiranya lebih menyerupai guru-guru kebijaksanaan dalam tradisi hikmat Yahudi. Refleksi bagi kita semuanya adalah, apakah dalam bulan Kitab Suci Nasional sepanjang bulan September ini, kita mau mendengarkan Yesus guru yang penuh kuasa sehingga kita bisa mengenal pribadinya, atau kita justru terkungkung pada pola yang sudah, saya sudah mengenal Yesus. Sama seperti yang saya sampaikan di awal, belajar sepanjang hayat untuk semakin mengerti dan mendengarkan dengan hati yang terbuka, supaya Yesus betul-betul sungguh hadir dalam pribadi kita dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, sehingga nanti pada akhirnya pada minggu keempat kita sungguh-sungguh benar mengerti, memahami pribadi Yesus yang ada di dalam hati setiap manusia. Mari kita akhiri permenungan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini dengan menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Allah. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberikan rahmat sehingga kami bisa mengenal pribadi Yesus secara singkat dalam Injil Matius. Injil Matius ini akan kami perdalam dalam bulan Kitab Suci Nasional sepanjang bulan September ini. Kiranya Engkau memberikan kami akal budi yang sehat, kehendak hati yang terbuka untuk mau mendengarkan, dan rahmat kesehatan jiwa dan raga, sehingga kami tidak hanya sekedar membaca, tetapi sungguh-sungguh merenungkan dan meresapkan firman-Mu ke dalam perkataan maupun perbuatan kami. Semoga pribadi Yesus betul-betul kami rasakan dan menyentuh lubuk hati kami, sehingga menghidupkan rasa kemanusiaan untuk memandang sesama kami manusia yang saat ini sedang kelaparan, sedang menghadapi bencana alam, atau sedang kehilangan sanak keluarganya. Dapat Engkau sentuh, dapat Engkau rangkul dengan penghiburan. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sekian Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Stefani, sehat selalu. Dan pendengar, sampai di sini Mimbar Agama Katolik ya untuk malam hari ini dengan tema belajar mendengarkan. Anda bisa simak kembali, hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang disiarkan di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Nanti Ruang Rindu malam hari ini akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamunya ini adalah drummer sejuta band yaitu Gary Harp. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya. Tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba.

0: Bayu suaranya
1: Ini
0: kecil.
1: terang ya, Bang Edi
2: Iya,
1: ya.
2: Bayu suaranya nggak kedengeran tadi.
1: Halo, iya jaringan kurang bagus nih, malah petengah lagi
0: Apa pertanyaan tadi apa?
1: kebetulan jaringan. Kan siapa namanya kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: Musik,
1: apa
0: musik.
1: namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Edi ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: Oh,
1: sudah
0: oke.
1: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
1: Iya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih,
2: ya,
0: Kak Ayu.
2: Terima kasih, Kak Ayu.
1: Iya, dan saya Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado, tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita, dan selamat malam.
2: Oke,
0: Selamat
2: Kayu.
0: Malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah, atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Tadi agak putus-putus soalnya.
0: Oke, jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas
0: ya.
2: Geri. Ya, silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke,
0: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku.
2: Iya.
0: Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede gini?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh mesti ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga
0: ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke,
1: oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya
0: pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memberi lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
0: apa tuh,
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal pernah ya,
3: enggak sih seperti itu. Kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya, rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk penyiar gitu ya. Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kok sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry.
2: Cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, enggak semua drummer bisa seperti itu loh, Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagi
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Aku ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa yang
0: mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses Mas terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

104,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Dan saya Nono Kartono masih terus bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu saya akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Suara di Balik Hujan, produksi RRI Gorontalo.

0: dan banjir Bone tahun 2012. Kita kehilangan satu rekan di sana. Tapi kali ini ada bersama saya.
1: Kita satu tim, Kak. Dan kita kesini bukan hanya untuk meliput. Kita membawa harapan bagi orang-orang di Dusun Tenilo.
2: Kalau nanti kameraku mati, aku mati juga. Tapi selama kalian ada, aku ikut.
3: Mataku belum pernah melihat hujan setebal ini. Tapi jika warga di sana menunggu kabar, aku ikut sampai akhir.
0: Baik, ini bukan sekedar liputan. Ini panggilan hati.

0: Setiap langkah bisa menentukan pulang atau tidaknya kita.
1: Aduh, ya ampun. Jalurnya ekstrim sekali.
2: Salsa, pegang tanganku.
1: Aku bisa. Aku yakin aku pasti bisa.
3: Itu semangat yang benar. Ingat, tidak ada liputan hebat tanpa perjuangan. Nah,

0: pernah melewati lebih buruk dari ini. Oke, jadi tenang.
1: Kamira, kakak tidak apa-apa.
0: Aku baik. Aku baik-baik saja. Oke, ayo lanjut.
2: Semua berhenti.
1: Ya ampun, teman-teman. Jalurnya hilang. Air membawa lumpur menutup semua. Gimana ini?
3: Kita harus balik. Ini gila. Tidak. Kalau kita balik, warga tidak mendapatkan informasi apapun. Kita cari jalur lain.
4: Kakak, nyawa kita lebih penting daripada materi liputan itu.
0: Tidak, Dion. Hari ini suara kita dibutuhkan. Jika kita menyerah,

0: Jangan berpisah sedikit pun. Aku tidak pernah lupa 2012. Rambut seperti ini. Rekan kita terpisah dan kita menemukannya terlambat.
1: Kak Mira, kali ini berbeda, Kak. Kali ini kita tidak akan kehilangan siapapun. Yakinkan diri kita, Kak.
0: Terima kasih, Salsa. Terima kasih. Ayo lanjut.

0: Sungainya meluap. Kita harus menyeberang. Tapi arusnya kuat.
1: Ini gila. Kami anak ini tidak bisa melewati air seperti ini.
2: Tapi kalau kita mundur, kita tidak akan pernah sampai di dusun Temilo sebelum malam.
3: Kita tentu rantai manusia ya. Raka di depan, Sasa di tengah.

0: tapi aku siap.
1: Baik, kita lakukan ini bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk mereka. Untuk suara yang hari ini harus sampai.

0: Pendengar setia RRI, hari ini kami berdiri di puncak perbukitan Gorontalo. Setelah menembus hujan, kabut, longsor, dan sungai meluap, di depan kami dusun Tenilo sebagian besar terendam.
1: Dengan penuh perjuangan, kami tiba di titik ini. Kami menyaksikan air menggenangi rumah. Warga masih tertahan di titik tinggi.
2: Walau perjalanan berat, kami percaya suara yang kami sampaikan saat ini adalah harapan bagi keluarga yang menunggu kabar di sana.
3: Dan kami melakukan ini bersama. Untuk Anda semua di rumah.
0: Dari puncak perbukitan ini, kami tidak hanya melaporkan situasi. Kami membawa pesan bahwa secercah suara dapat menyatukan hati.

0: bersama.
1: Kalian membuatku percaya lagi bahwa pekerjaan ini selalu layak diperjuangkan.
2: Besok mungkin hujan turun lagi, tapi hari ini kita buktikan bahwa kabar baik bisa dilahirkan dari badai.
3: Ayo turun sebelum hujan kedua datang dan membuatku menyesali semua keputusan hidupku.
4: Drama radio Suara di Balik Hujan diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Mira, Raka diperankan oleh Bakri Potabuga, Ajar Yusuf sebagai Dion, Salsa diperankan oleh Indah Mulyati Mahmud, teknik rekaman Yulan Kayusuf, editing Nur Ainsa Banggai. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Drama radio Suara di Balik Hujan, persembahan RRI Gorontalo.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kabarnya mendorong pengembangan riset dan inovasi tempe untuk memperkuat ketahanan pangan. Wamendikti Saintek Fauzan juga menyampaikan bahwa tempe itu juga berpeluang dikembangkan menjadi komoditas global melalui riset dan inovasi. Menurut Fauzan, pengembangan tempe dan ragi membutuhkan hasil riset yang dapat diterapkan dalam produk bernilai tambah. Ia menilai dukungan industri juga diperlukan agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga menghasilkan produk tempe kelas ekspor. Fauzan mengatakan riset tidak cukup berhenti pada pengembangan pengetahuan, tapi juga harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya manfaat itu juga salah satunya dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Sementara itu Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Ahmad Najib Burhani juga mengatakan bahwa pengembangan ragi itu berkaitan dengan kekayaan mikroorganisme Indonesia. Ia menilai riset tersebut perlu didukung ekosistem industri agar hasilnya dapat diterapkan secara nyata. Najib juga mengatakan pengujian langsung bersama pengrajin membuat pengembangan ragi dapat menyesuaikan kebutuhan produksi. Pendekatan itu sekaligus dapat mempertemukan peneliti dengan pelaku industri tempe di lapangan.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi sudah semakin larut ya malam hari ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda yang sudah mulai lelah, sudah mulai capek ya, segera beristirahat. Apalagi besok mungkin punya rencana besar yang harus dilakukan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia. Tapi, hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin, sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi, selamat mendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwansyah didampingi pengarah teknik Bung Fudi akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Mengawali Cirebon pagi ini pendengar di hari Kamis tanggal 3 September 2026, seperti biasa kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD. Akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyambut keberkahan di sebuah pagi ini ataupun di hari Kamis tanggal 3 September 2026 dengan keberkahan ilmu yang akan segera bersama-sama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i SPD yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami dan bisa berinteraksi bersama kami untuk mendengar melalui line telepon kami di 0231 849 3259, ataupun juga di 0231 486 3074, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WA kami di 0813249519935. Dan satu lagi untuk mendengar, Anda bisa bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa tekan tombol jempol alias like dan subscribe, dan komennya bersama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD. Kita akan bersama Anda mendengar, dan kita akan menyapa Kang Ustadz Ihsan Tobi yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Ustadz?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Banyak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi yang penting sehat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, baik. Sehat Mas
1: Bia. Kang Ustadz, silakan untuk menguraikan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mengambil teladan dari model kepemimpinan Nabi sebelum para pendengar bisa berinteraksi. Mangga Kang Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Wal rafqi bimman walana Allahu amrahum. Qala Allahu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Al-Ayah, sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin az-zakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali sebuah perjumpaan serta aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Kita mari mengawalinya dengan ucapan pujian, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, sehat secara fisik, semua organ tubuh kita masih berfungsi dengan normal, tidak ada cacat, tidak ada kerusakan, tidak ada sakit di bagian-bagian tubuh tertentu. Alhamdulillah kita sehat. Itu adalah nikmat yang besar, rezeki yang paling besar. Bayangkan ada orang di antara kita yang sekarang sedang menahan rasa sakit di bagian-bagian tertentu, anggota badan tertentu, sehingga tidak bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, menahan rasa sakitnya di bagian-bagian tertentu sehingga berada di rumah sakit, harus menjalani beberapa operasi dan lain sebagainya. Tetapi kita saat ini masih diberi kesehatan. Ini rezeki yang paling besar yang patut kita syukur. Dan yang paling penting, rezeki yang paling besar adalah bagaimana kita saat ini masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi sudah mengawalinya dengan salat subuh. Kemudian melanjutkan kita ta'lim melalui udara, melalui YouTube, melalui radio RRI Cirebon. Maka dengan demikian ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Dengan kata lain, syukur ini tidak hanya level dasar dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi bagaimana rasa syukur ini dibuktikan dengan kita mengupayakan segala kemampuan yang kita miliki, mengusahakan yang menurut kita itu maksimal untuk menjalani semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa meminimalisir untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Dan kita juga berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kita persembahkan juga solawat dan ta'zim ini kepada sang kekasihnya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang nabi yang pada hari ini, di bulan ini, beberapa kaum muslim merayakan, mengenang bagaimana sirah perjalanan nubuwah, perjalanan nabi yang pernah atau yang telah dialami semasa hidupnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Apa yang kita kenang, apa yang kita rayakan, tentunya yang kita kenang adalah bagaimana kita bisa meniru di beberapa sektor. Kalau meniru semuanya mungkin tidak mungkin, impossible. Karena semua sektor, semua aspek yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka pada pagi hari ini kita ambil di aspek kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa memimpin kaum muslim, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan ini bukanlah kesempatan untuk memperbesar kekuasaan, bukan untuk memperkaya diri, mengutamakan keluarga, bukan, atau memberikan istimewa kepada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok sendirinya saja yang dulu pada saat ia mencalonkan sebagai pemimpin, dia rela untuk mengorbankan dan melakukan berbagai cara agar calon pemimpinnya ini jadi atau sukses. Kepemimpinan ini adalah sebuah amanah yang besar yang kemudian di hari esok, yaumul qiyamah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi yang menguasai di bidang-bidang tertentu, tetapi juga keberanian. Bagaimana seorang pemimpin ini mempunyai keberanian? Keberanian untuk berlaku adil, berbuat adil dan bijaksana dalam mengambil semua keputusan. Hanya saja kita sering melihat banyak ketidakadilan muncul dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, kepada para pemimpin di negeri ini. Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu.

atau membenarkan suatu penyelewengan. Artinya apa? Hubungan keluarga, persahabatan maupun kedekatan dengan seseorang ini tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan dari perbuatan adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai role model dalam hidup seorang muslim, menjadi teladan untuk kita semua yang telah memberikan banyak contoh bagaimana seorang pemimpin ini harus bersikap adil. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau bukan hanya menjadi pemimpin dalam urusan agama. Beliau tidak hanya menjadi seorang pimpinan dan pemimpin bagi kaum muslimin, tetapi juga beliau memimpin kehidupan sosialnya dalam kehidupan muamalah di tengah masyarakatnya. Salah satu contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sebuah kasus di mana seseorang perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian, seorang perempuan dari Bani Makhzum melakukan pencurian karena perempuan tersebut berasal dari keluarga yang pada saat itu terpandang, keluarga yang tersohor, mempunyai status sosial di masyarakatnya. Maka sebagian orang merasa berat, tidak enakan karena perempuan ini, ininya si Anu dan sebagainya. Hukuman tetap diterapkan kepadanya. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tetap hukuman itu diterapkan, tidak pandang bulu. Mereka kemudian minta Utsman bin Zaid, salah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasul, untuk menyampaikan bagaimana permohonan agar perempuan tersebut mendapatkan sebuah keringanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak intervensi tersebut. Beliau tetap menegaskan bahwa salah satu sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hukum diterapkan secara berbeda. Nah, maka fa'dilu, berbuat adillah. Karena dengan adil ini, apalagi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang adil ketika bisa menerapkan dalam masa jabatannya, masa kepemimpinannya, maka ketika manusia nanti di yaumil mahsyar, tidak ada naungan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma dhillah illa dhilluh. Maka golongan yang pertama adalah seorang pemimpin yang ketika masa kepemimpinannya bisa menerapkan perbuatan yang adil. Al-imamul adil adalah orang yang pertama, garda terdepan yang akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mencoba agar Rasulullah ini diintervensi oleh sahabatnya, tetapi Rasul menolak. Beliau tetap menegaskan bahwa salah satu penyebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hukuman diterapkan secara berbeda, alias tebang pilih. Ya, apalagi kalau ironisnya ketika hukum hanya berlaku bagi orang-orang lemah. Jangan sampai hukum kita di negeri kita ini seperti hukum pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Giliran orang kecil melakukan perbuatan salah, langsung hukum cepat ditegakkan. Tapi kalau orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mempunyai status sosial, orang-orang yang mempunyai harta melakukan kesalahan, seakan-akan hukuman tidak berlaku. Oleh karena itu, ketika yang melakukan pelanggaran ini adalah orang yang terpandang, kemudian dibiarkan, tetapi ketika pelakunya berasal dari kalangan biasa, kalangan bawah, kalangan lemah, hukuman cepat-cepat ditegakkan. Ini yang dapat melukai hati rakyat dan masyarakat, sehingga ketika hal ini, hukuman hanya terjadi pada orang-orang yang lemah atau tebang pilih, maka tunggu kehancuran akan datang kepada wilayah tersebut. Na'udzubillah, semoga negara kita Indonesia dijauhkan dari penerapan hukum yang tebang pilih. Oleh karena itu, kita berdoa dengan kepemimpinan saat ini yang dipegang oleh presiden saat ini, mudah-mudahan hukuman tidak pandang bulu. Siapapun orang yang melakukan kesalahan di negeri ini, cepat ditegakkan hukuman tersebut. Karena kita tahu Rasulullah tadi sudah menyampaikan, kalau hukuman ini pilih-pilih, maka umatnya akan hancur, yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Waimullah.

0: Walau anna Fatimah binta Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Ini Nabi yang menyampaikan, demi Allah, waimallah, lau anna Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri syaraqat laqata'tu yadaha, maka akulah yang akan memotong tangannya. Bayangkan, seorang pemimpin yang paling dihormati, yang mempunyai jabatan tertinggi kekuasaan yang tidak ada, yang mampu melawan kekuasaannya pada saat itu, masyarakat Arab saat itu, yaitu baginda Rasulullah, mempunyai seorang anak bernama Fatimah. Kalau Fatimah mencuri, yang menegakkan bukan sahabatnya, langsung ayahnya. Ini bagaimana keadilan betul-betul diterapkan di era kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kepemimpinan yang berkeadilan. Hukuman dan kebijakan tidak boleh berubah hanya karena dihadapi dengan orang kaya, keluarga sendiri, sahabat dekat, pejabat, atau orang yang memiliki akses kepada kekuasaan. Maka ketika sistem yang seperti ini bisa diterapkan, maka insyaallah keadilan akan merata sehingga terjadi dan tercipta keamanan dan kemaslahatan untuk umat. Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qori, terdapat pada juz 16 halaman 60, mengatakan bahwa disebut menjadi dalil larangan memberikan pertolongan atas sanksi bagi pelaku kriminalitas. Maka dari kisah tadi terdapat pelajaran yang sangat relevan untuk kehidupan kita di Indonesia. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan terberat dan turun-menurun adalah bagaimana hubungan kedekatan atau nepotisme dan konflik yang terus menimbulkan kepentingan. Jabatan publik diberikan bukan kepada orang yang layak atau orang yang kompeten, tetapi melainkan kepada orang yang paling dekat dengan kekuasaan. Ketika proyek atau fasilitas negara lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga atau kedekatan politik, atau ketika pelanggaran diproses berbeda karena pelakunya ini memiliki kekuasaan dan jaringan dengan orang-orang yang sedang menjabat. Selain itu, Nabi juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner, yang memikirkan kepentingan untuk kemajuan umatnya jangka panjang dan mampu melihat kemaslahatan di balik keputusan yang pada awalnya terasa berat. Maka ini terlihat bagaimana peristiwa yang pernah dialami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam peristiwa tersebut dengan kemenangannya bagaimana dalam surat Al-Fath ayat 1, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Oleh karenanya itu di tengah-tengah krisis keteladanan yang saat ini dirasakan, mari kita kembali merujuk bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa, yang visioner, yang adil, yang bisa menerapkan keadilan adalah kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin tidak hanya semestinya mengejar keputusan yang populer atau menguntungkan pada dirinya sendiri saja untuk jangka pendek, tapi bagaimana pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu benar-benar adil, membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Sehingga kebijakan yang tampak tidak populer dan mungkin terlihat biasa saja, tapi justru lebih baik apabila lahir dari pertimbangan perencanaan yang matang, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan semua. Maka dari teladan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bagaimana keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan personal maupun keluarga, dan kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sesaat jangka pendek, tetapi bagaimana prinsip berlaku bagi siapapun yang memegang amanah, baik itu jabatan, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, instansi, maupun kita semua di lingkungan masing-masing. Maka dengan demikian, ketika semua yang memiliki kekuasaan mencontoh bagaimana kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasul yang pernah diterapkan, maka insya Allah akan membawa kebaikan untuk jangka panjang. Itu dulu untuk di awal, Mas Pian.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz Ihsan Tobi'i yang sudah memberikan kajian untuk kesempatan pagi hari ini mendengar, mengambil teladan dari model kepemimpinan Nabi. Kita hanya bisa berdoa ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Semoga saja semua pemimpin kita nih mensuri teladani ya, teladan dari Nabi ya
0: Ustadz
1: ya. Sehingga kita daripada kita mencaci banyak dosa,
0: iya,
1: tambah dosa,
0: lebih kita mendoakan.
1: Ah, ada pahala ya Ustadz ya?
0: Pasti ada.
1: Oke. Okay. Baik Ustadz, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung. Tapi terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube kami. Kita akan menyapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Silakan Ibu Reni.
2: Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ya.
2: Waalaikumsalam. Ustaz ketemu Ustaz lagi nih.
0: Alhamdulillah.
2: Betul ya, adem sekali rasanya kalau mendengarkan paparan tadi yang Ustaz sudah jelaskan. Idealnya memang seperti itu ya. Inginnya gitu di negara kita tuh. Jadi mungkin rasanya aman gitu kalau tadi yang dipaparkan oleh Kang Ustaz itu kondisinya seperti itu, tidak ada lagi gejolak masyarakat yang merasa dikucilkan, merasa tidak adil, merasa didolimi. Nah, pertanyaannya mengapa itu banyak yang masih pemimpinnya yang tidak amanah? Apakah karena memang ya tadi ya misalnya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Masyarakat yang misalnya ada yang mencuri ayam dihukumannya berat, hukumannya berat, tapi ketika pejabatnya yang korupsi miliaran bisa dikeluarkan dengan mudah karena nepotisme tadi. Nah, kapan nih kira-kira mereka akan menyadari hal seperti itu sehingga tidak ada lagi ketidakadilan, ketidakjujuran. Kemudian apakah memang mereka belum merasa apa, mohon maaf ya, mungkin gimana nanti gitu, bukan mikir nanti gimana kalau di akhiratnya. Mungkin kalau orang yang sudah merasa meninggal di sana dihukum gimana, barulah menyesal seperti itu. Kemudian apa faedahnya membaca surat Al-Fat tadi itu yang dijelaskan oleh Kang Ustaz. Itu saja pertanyaannya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Dua pertanyaan Kang Ustaz.
0: Iya.
1: Kita akan menyapa kembali pendengar yang kami. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Bu?
3: Dengan hamba Allah.
1: Oke, maka dengan hamba Allah. Dari mana?
3: Dari Brebes.
1: Oh, dari Brebes. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak Ustaz, ya. Maaf, Pak Ustaz. Ini mah gimana ya? Ada satu desa ya, maaf nih, pimpinannya itu berarti namanya kepala desa ya, perempuan. Terus maaf ya, sekolahnya juga nggak tinggi, cuman ya karena bagaimana lah ya, jadi dipilih pakai itulah amplop segala gitu ya.
1: Okay.
3: Terus ini padahal subur makmur kalau tadi daerah ini, di daerah kami. Dekat pabrik, tapi kayaknya orang apa ya yang atas-atasannya itu kayak memeras orang desanya kayak gitu ya, harusnya buat sawah ya bikin pabrik ya, akhirnya ya begini, serba susah, serba malah begini. Kayaknya perasaan saya mah ya banyak orang sih mama kurang amanah Pak Ustaz. Jadi yang di atas-atasnya pada mampu, atas-atasannya kayak gitu kayak kayak kepala desanya juga rumahnya banyak ya, kontrakannya banyak, yang dan bawah-bawahnya juga punya pada punya mobil, tapi rakyatnya yang kerja bukan orang sini aja, kebanyakan orang dari daerah lain. Jadi bagaimana itu pimpinan kayak gitu, kayak saya mah kurang amanah, banyak orang ya sedesa kami kayaknya kurang gimana kayak gitulah, kurang sejahtera kayak gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya banyak yang curhat terkait dengan pemimpin yang kurang amanah ya Ustaz. Apakah kita sendiri yang kurang amanah gitu memilih pemimpin dengan amplop tadi ya kan, berarti kita kurang amanah. Tapi kita dijawab Pak Ustaz ya Pak Ustaz ya. Kita akan menapa kembali satu pendengar lagi sebelum kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, apakah mau di Subang, Mangga?
4: Iya, betul, Mas Dian, Kasmo dari Subang.
1: Mangga.
4: Assalamualaikum, Ustaz Muda.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, biasa ini kakek di Subang, kakek Ustaz dulu.
1: Mangga, Mangga.
4: Iya. Aduh, alhamdulillah, Rabbi Alamin. Jadi RRI tetap jaya di udara.
1: Amin, amin.
4: Pelopor negara dari RRI bisa mengamankan bangsa negara ini.
1: Amin.
4: Itu bagus. Yang saya tanyakan begini, Ustaz Muda, minta diterangkan surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ayat 35 sesuai enggak sama topik sekarang ini. Okay. Mohon maaf segitu aja Mas Fian.
1: Siap ya. Abah Mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kasmo dari Subang untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA. Pak Sumadi Empal, terima kasih Pak Sumadi. Alhamdulillah sambil masak empal katanya. Wah, ini mangan-manganin aja tetap ya. Kapan kita serbutan?
0: Dikirim ke sini.
1: Pak Haji Asrori juga terima kasih dari Lilayan Dramayu. Terima kasih. Dan Bapak Jumadi dari Kuningan juga hadir. Assalamualaikum katanya Ustaz Ibu Indra ya, udah menyimak tapi belum masuk ya. Dan juga Pak Sumadi alhamdulillah masih disukai nikmat simak sering kriya. Terima kasih buat Ustaz pencerahannya. Kang Ustaz, dijawab pertanyaan dari Ibu Reni terkait dengan pemimpin yang kurang amanah masih ada gitu kan. Mungkin pertanyaannya sama dengan ibu yang dari Berbes tadi ya,
0: hamba Allah.
1: Hamba Allah ya. Oke, silakan Kang Ustaz Mangga.
0: Iya. Ya, kondisi sekarang memang lagi krisis pemimpin-pemimpin yang adil. Karena memang yang dikejar adalah bukan bagaimana masyarakatnya atau secara kepentingan semuanya itu bisa membawa kebaikan atau dampak kemaslahatan bagi semuanya, tetapi bagaimana bisa mengambil keuntungan serta kebahagiaan untuk circle kecilnya, untuk dirinya, kelompok-kelompok tertentu. Maka hal yang seperti ini marak di mana-mana saat ini ya, yang memegang amanah-amanah atau jabatan-jabatan di sektor-sektor baik itu swasta maupun pemerintahan. Kalau kita semuanya menyadari betul dan pada akhirnya nanti itu ketika semuanya sudah tidak takut dengan bagaimana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan kena imbasnya. Allah itu memberikan sebuah apa namanya amarahnya tidak pilih-pilih, baik yang soleh maupun yang kurang baik maupun yang enggak benar, itu akan kena imbasnya. Kalau kita menyadari betul bagaimana jabatan atau kekuasaan atau wewenang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah merujuk bagaimana firman-firman Allah tadi sudah apa namanya Kang Isan bacakan, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Maka menerapkan hukuman itu adalah dengan adil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang betul-betul sudah dijamin masuk surga, tidak pernah melakukan salah dan dosa dan bisa melakukan apa saja pada saat itu kepada rakyatnya atau masyarakatnya bahkan sahabatnya. Tapi ketika ada perempuan yang saat itu melakukan kesalahan mencuri gitu ya, padahal perempuan itu adalah dari keluarga yang katakan kalau saat ini adalah kaya raya, ayahnya punya apa jabatan tertinggi, tetapi Nabi Muhammad tidak terintervensi sedikit pun oleh sahabatnya, bahkan sampai ngomong demi Allah, kalaupun anak saya ini Fatimah yang mencuri bukan sahabat yang lain, biar saya yang memotong tangannya. Bagaimana luar biasanya keadilan hukuman itu tidak tebang pilih ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat. Tapi ketika sekarang yang terjadi adalah pejabat-pejabat yang takutnya pada pimpinan tidak takut dengan Tuhan. Nah, karena yang terjadi seperti itu, menghalalkan segala cara untuk meraup semua kekayaan, kepentingan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Padahal Indonesia ini adalah titipan dari Allah. Betul. Indonesia ini direbut oleh bangsa lain tidak dengan hadiah atau simsalabim, tapi dengan darah keringat. Ada perjuangan orang-orang soleh di situ, orang-orang ulama yang setiap harinya tidak pernah memikirkan keenakan untuk dirinya sendiri, tapi untuk jangka jauh bagi kaum santri, kaum sarungan, dan untuk Indonesia semua kalangan. Sehingga dengan istikharah, tahajudnya, tirakatnya dan sebagainya, ada seorang ulama dari Cirebon, ya apa namanya, Kiai Abbas Fuad Hasim. Itu luar biasa kedahsyatan dan kesaktian yang dimiliki oleh ulama-ulama kita Nusantara zaman dulu. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka, apa yang dicantumkan dalam undang-undangnya? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Memang ada dicampur tangan Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini. Maka di dalam Indonesia ini terdapat kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau memang tidak bisa dikelola, tidak bisa untuk kepentingan rakyat, maka tunggu saja. Allah akan menghantamkan. Dan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya engkau pertanggungjawab di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Nah, ini hati-hati. Lagi-lagi kita berdoa. Kalau kita melakukan diskusi juga, kita tidak ada akses untuk kesan. Yang bisa kita lakukan adalah Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibah, baldatun salamah, baldatun aminah. Gitu.
1: Ya. Menyinggung terkait dengan tadi yang ya, hamba Allah dari dari Tegal ya, Pak Ustaz. Terus itu kan tadi kenapa pemimpin sama ya, Pak Ustaz? Karena kitanya juga mungkin tidak amanah.
0: Iya.
1: Gitu ya, Pak Ustaz ya. Dengan iming-iming amplop. Apa sih amplop seberapa sih, Pak Ustaz? Gitu ya, Pak Ustaz ya.
0: Tidak seberapa.
1: Tidak seberapa, paling juga beras 10 kilo lah gitu ibaratnya. Habis dari seminggu juga habis gitu.
0: Iya.
1: Tapi kepemimpinan itu 5 tahun nih, Pak Ustaz ya. Makanya mungkin ini menjadi apa ya, koreksi bagi diri kita, introspeksi bagi diri kita ya, Pak Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika memilih pemimpin, kitanya dulu yang amanah gitu ya, Pak Ustaz ya. Wah, bukan saya sok amanah nih, Pak Ustaz. Wow, paling juga Mas Biannya juga ini. Iya, saya ikut memilih, ikut minum juga sih, ikut minum, ikut makan juga dia. Tapi kan tidak dengan amplop ya, Pak Ustaz.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Maksud saya kayak gitu, Pak Ustaz.
0: Memilih gitu. Calon pemimpinnya yang kita apa namanya, selektif
1: gitu ya, Pak Ustaz. Selektif, dan kitanya juga harus berani untuk menolak amplop.
0: Iya.
1: Baik, Pak Ustaz, dari tadi yang surat Al-Fath gitu ya, Pak Ustaz ya. Sudah dari Bu Reni ya, dan juga surat Ibrahim ayat 35, Pak Ustaz.
0: Tadi keistimewaan dari surat Al-Fath itu tadi berkaitan dengan bagaimana perjanjian Hudaibiyah yang pernah dialami oleh baginda Rasul. Itu bagaimana beliau menandatangani di atas kertas, tapi untuk kebijakannya jangka jauh. Dan sampai luar biasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ini, keutamaannya adalah engkau akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nilainya sangat istimewa di sisi beliau, karena hubungan erat dengan firman Allah tersebut dengan peristiwa yang pernah terjadi dialami oleh Rasulullah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Banyak sebetulnya keutamaannya, mendapatkan penjagaan Allah, diluaskan rezekinya, penolakan mara bahaya dan sebagainya. Intinya secara umum kalau membaca Al-Qur'an ya faedah semua. Ya keutamaan. Kalau kita pengen meraih keutamaan banyak ya tidak perlu pilih-pilih ingin suratnya surat apa. Semakin banyak Al-Qur'an huruf yang kau baca, maka semakin banyak nilai pahala yang didapatkannya.
1: Saya juga ada cerita menarik, Ustaz. Ketika teman di musala itu setiap pagi itu ya membaca surat Al-Waqiah.
0: Masya Allah.
1: Al-Waqiah terus. Kata saya surat yang lainnya iri, kata saya itu yang baca. Ya anu Mas, ada perlu. Ada perlu dengan Allah, katanya. Oh iya iya iya. Saya paham, saya paham gitu.
0: Masya Allah.
1: Tapi ya jangan surat Al-Waqiah terus yang dibaca, tapi surat-surat lainnya gitu ya, Ustaz ya.
0: Betul.
1: Oke. Tadi sebelum dijawab kita menyapa pendengar ya, Pastor, dari Abah Kasmo, surat Ibrahim 35 ya, Pastor. Kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bung Tiana Alwanta.
1: Oh, ini Bapak baru
5: yang pakai baju ireng ya.
1: Baru kedengaran suaranya nih. Tadi tadi yang pertama dari hamba Allah, saya sangka Ibu Indra.
5: Abis, enggak boleh. Yang pertama katanya
1: Bu Indra. Kata siapa itu? Baik, silakan Ibu Indra.
5: Assalamualaikum Kang Isan Tobi SPD.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Indra.
5: Ini baju Kang Isan keren banget, Bung Tian. Iya.
0: Apa ini?
5: Kayak kayak bajunya Ustad ini. Siapa?
1: Dasar Latif.
5: Dasar Latif. Dari Sulawesi itu.
1: Iya, Dasar Latif.
5: Iya.
0: Batik.
5: Iya. Iya. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan yang adil, pada hadis riwayat Tobroni yang kurang lebih bunyinya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kebaikan sehari dari seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Bisa kita bayangkan ya. Nah, tapi karena sekarang ini keadilan ini susah dicari. Padahal kerajaan pertama yang di Indonesia di waktu Ibu SMP belajar sejarah itu ada kerajaan Kalingga, ratunya Ratu Sima. Itu juga sudah memperlihatkan keadilan yang bukan main. Nah, kenapa sekarang banyak apa pengajian-pengajian, banyak tausiah, banyak penyuluhan di masyarakat, tapi keteladanan sebagai pemimpin yang adil itu sulit dicari. Apa sebabnya, Kang Ustaz Bung Tian? Bukankah bahkan kita tidak boleh dalam hadis yang lain berlaku tidak adil terhadap seorang yang berlainan iman atau pandangan sekalipun? Nah, bagaimana caranya supaya keadilan yang kita inginkan ini bisa kita dapatkan dalam dunia yang sudah mendunia juga? Keadilan di mana-mana itu sepertinya sulit ya. Terima kasih Bung Tian.
1: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurat keadilan nih Pak Ustaz. Temanya emang asik Pak Ustaz.
0: Asik. Sangat relevan dengan kondisi kita
1: sekarang. Baik, Pak Ustaz dijawab dulu ya Pak Ustaz. Surat Ibrahim ayat 35. Maga Pak Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman, dan jadi dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Jadi ini Ibrahim ayat 35 masih ada kaitannya, korelasinya dengan negara. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Mekah ini menjadi negara yang menjadi negara wilayah Madinah yang aman, yang dijauhkan dari mara bahaya, serta jauhkan juga dari kondisi bagaimana rakyatnya itu menyembahnya kepada berhala-berhala. Sama kita juga ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menyehatkan Indonesia dengan memberikan apa namanya hidayah, petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka itu sudahlah, sudah cukup kalau hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kemewahan-kemewahan itu sudah cukup, sudah orientasinya adalah nilai-nilai akhirat dan kebaikan untuk jangka jauh untuk semuanya.
1: Siap. Insyaallah begitu ya Ustaz ya.
0: Amin.
1: Dari Bu Indra, dan tapi kita akan menyapa pendengar dari yang menyimak siaran kita yang bertanya ya Pak Ustaz ya. Ada Lina Nafisah izin bertanya, Pak Ustaz, kalau kita ingin perubahan di, kalau ingin perubahan dimulai dari diri sendiri, sikap kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang paling perlu kita contoh di zaman sekarang, katanya gitu Ustaz. dijawab dulu pertanyaan dari Bindra atau pernyataan dari Bindra, Pak Ustadz, silakan. Jawab dulu dari Ibu Nafisah.
0: Ya betul, bagaimana tadi masih berkaitan dengan pemimpin yang saat ini ya, masih krisis ya tentang pemimpin-pemimpin yang amanah. Antah kumubil adil, menegakkan hukum dengan adil ini sulit. Untuk kita dapatkan di negeri ini. Ya kita terus kemudian melihat juga ya, tidak mengkiri kondisi di Indonesia saat ini, pengajian banyak, kemudian perayaan-perayaan hari-hari besar Islam juga banyak, tetapi memang kriminalitas juga banyak, kemudian kebijakan-kebijakan yang nyeleweng juga banyak. Jadi komplit sebetulnya melihat di negeri ini. Sampai luar biasanya ada seorang tokoh Nusantara menuliskan sebuah puisi, Negeri Hahihi. Negeri Hahihi ya, kumpulan semuanya ada, paket lengkap negara Indonesia ini. Tapi tetap hati kecil saya berdoa mudah-mudahan ulama dan umaro'nya ini bersatu padu, terus berpikir secara hidayah dan petunjuk. Mereka akan disadarkan, orang-orang yang memiliki kewenangan ini, agar sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak hanya untuk kemewahan dirinya. Sudahlah, lihat di kolong-kolong desa itu, di bawah jembatan, banyak orang-orang yang masih belum bisa hidup dengan layak. Perhatikan nasib mereka, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh sumber daya alam Indonesia ini bisa menebarkan kepada mereka-mereka, sehingga insya Allah dan pada akhirnya kita juga berharap menjadi negara Indonesia ini jadi negara yang sejahtera ya, adil, yang menerapkan hukuman itu tidak tebang pilih dan sebagainya. Kalau kita melihat itu negara Brunei Darussalam nih, masya Allah, bagaimana sejarahnya ketika tahun 2019-2020 ya, semuanya masih berada dalam bayang-bayang ketakutan virus COVID-19, tapi satu-satu negara yang sudah menyatakan bebas dari COVID-19 adalah Brunei Darussalam. Salah satunya mempunyai amalan yang sangat religius ya, bagaimana bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran bisa disejahterakan di negara asalnya. Dalam hati kecil saya juga iri dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana. Apakah bisa menerapkan yang seperti itu untuk negara gitu di Indonesia ini? Maka kalaupun bisa, masya Allah, Indonesia betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam khutbah akhirnya seorang khatib berwasiat bagaimana innallaha ya'murukum bil adl. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian semua bil adil, untuk berbuat adil. Silahkan berbuat adil di lingkungan, baik terkecil, tengah maupun yang jangka luas, untuk para pemimpin kita. Jadi berbuat adil itu tidak hanya bagi pemimpin, untuk semuanya.
1: Untuk semuanya. Oke. Mungkin Kang Iksan belum jadi pemimpin keluarga, tapi dia belum pemimpin ya. Jadi pemimpin juga di anak-anak muridnya.
0: Iya, betul.
1: Kenal lagi.
0: Masuk. siap.
1: Kang Iksan, ada satu pertanyaan lagi. Kalau ingin perubahan dimulai dari diri kita sendiri, kepemimpinan Rasulullah, apa yang paling perlu kita contoh di zaman sekarang? Singkat saja, tapi kita sapa dulu pendengar ya, Mas Tadi.
0: Oh iya, betul.
1: Nanti marah lagi nih, Mas Tadi. Siap. Sapa pendengar. Assalamualaikum, silakan.
6: Assalamualaikum.
1: Iya.
6: Maaf Pak Ustadz, nyambung yang tadi. Kan kalau saya milihnya yang kayak orang amanah yang Islami lah, itu debatnya sedikit. Terus masalah, maaf ya, masalah beras aja itu yang dekatnya sama yang kepala desa, jadi dia nggak milih ampun.
1: Sama itu semua, semua juga begitu.
6: Gitu aja
1: iya,
6: ya.
1: Oke. Okay.
6: Jadi kayak saya mah kurang adil gitu.
1: Iya,
6: ya.
1: Oke. Okay, baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Dijawab pertanyaan dari Ibu Nafisah atau Lina Nafisah. Kepemimpinan Rasulullah yang apa yang paling perlu kita contoh di zaman sekarang, Pak Ustaz?
0: Iya. Betul. Singkat saja, bagaimana kalau kita berpikir jangka jauh juga sulit ya, step atau proses yang bisa dilakukan. Mari kita berubah untuk diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak langsung merubah keadaan dalam suatu kelompok keluarga, wilayah, negara Indonesia kecuali rakyatnya, dirinya sendirilah yang merubahnya. Nah artinya kalau menjadi seorang pekerja, melihat bagaimana Rasulullah SAW amanah dalam bekerja, berdagang. Awal-awal mula beliau itu menjadi pekerjanya Siti Khadijah. Kemudian ketika dagangannya hebat, ekspansinya luas, beliau menjadi seorang owner, pengusaha dan sebagainya. Seorang tokoh agama mencontoh Rasulullah. Rasulullah bagaimana menyampaikan dakwatul Islamiyah dengan ikhlas. dengan tidak berharap apa-apa. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas gunung Jabal, istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra nenteng-nenteng makanan untuk makannya Sayyidina Muhammad. Bagaimana coba? Makanya para ulama-ulama sekarang kalau mencontoh Rasulullah, diundang pengajian, diundang kayak gini, ya tidak memikirkan berapa ini, enggak. Coba lihat saja tuh, luar biasa di desa-desa. Ya ikhlas dengan tulus mengajarkan alif batas hajim hadin dan sebagainya tanpa meminta, berharap dan sebagainya. Tetapi keterlaluan jika anaknya sudah diajarkan, dikenalkan dengan ilmu agama, tidak ada apa namanya ya, rasa terima kasih dengan sedikit berbagi, berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan kepada para guru, terutama guru-guru ngaji, guru-guru agama. Malah sekarang ironisnya, kalau anaknya sudah diajarkan dengan bahasa-bahasa yang keren, bilingual, dengan les private, mata pelajaran tertentu, wah luar biasa apresiasinya. Ini kebalik. Nah oleh karena itu, perubahan yang lahir dalam diri kita adalah silahkan, ayo kita kembali melek, kita menghormati orang-orang yang memiliki kapasitas kemampuan agama, menyampaikan syiar agama. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang fisabilillah. Ayo kita jadi andil menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya dengan harta, gunakan dengan hartanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang tidak punya apa-apa dengan diam. Nah, dia bisa aja ngomong apa bakang beli-beli. Nah, itu dia.
1: Masih mengedong ya.
0: Nah, itu dia.
1: Sini dong ada pada gerusulai pegel
0: saja. Nah, betul.
1: Tambah dosa kita.
0: Benar.
1: Dong apa lah.
0: Nah.
1: Iya,
0: benar.
1: Pak Ustaz, waktu misalkan kita Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz.
0: Ya, mari sebagai penutup kita sama-sama apa namanya kembali merujuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang sangat luar biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mencontoh dari sedikit atau banyaknya perjalanan sepak terjang Siratul Nabawiyah yang pernah dialami baginda Rasul, dan kita berdoa agar negara Indonesia ini kelaknya nanti orang-orang yang mengisi, orang-orang yang memegang amanah serta jabatan ini adalah orang-orang yang betul takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan kebahagiaan, kemaslahatan dan kesejahteraan untuk kepentingan semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kang Ustaz, terima kasih sudah bersama pendengar RRI Cirebon, sudah membahas terkait dengan topik kita mengambil teladan dari masa kepemimpinan Nabi, temannya Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan terakhir, yang menyimak nih dari Ikhwan Sel, katanya dari Desa Waru menyimak nih. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih Kang Ikhwan Sel untuk kesempatan pagi hari ini dan semuanya. Kami akhiri pendengar, bila tiba kuota daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judol. Mereka akan melakukan sanggahan, lewat sanggahan atau stop bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban.
2: Data PNBA, by name by address, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengguna atau dalam bentuk badan hukum Indonesia. Hak akses pemanfaatan data kependudukan didasari pertimbangan untuk menjamin dan bersama-sama menjaga data kependudukan.
0: Demikian sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, usulan sanggahan bansos warga terindikasi judol di Kota Cirebon disetujui Kemensos. Penempatan data kependudukan dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan pelayanan publik. Bersama saya, Pian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judol di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial.
1: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
3: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Cirebon Agus Syahroni mengatakan, dua usulan sanggahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Menurutnya, penerima yang mengajukan sanggahan dinyatakan benar sebagai korban judi online.
1: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judol. Mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stop bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia, bukan pelaku utama KPM, dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Kemarin di bulan sekarang ada dua yang di ACC ya, oleh Kementerian Sosial, oleh Pusdatin, usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
3: Agus menjelaskan, selain mekanisme sanggahan, terdapat menu stop bansos bagi penerima yang mengakui dirinya memang terindikasi melakukan judi online. Penerima yang masuk kategori tersebut umumnya tidak mengajukan sanggahan karena telah menyadari bahwa dirinya memang melakukan judol. Ia mengatakan, penerima yang terbukti sebagai pelaku judi online tidak diberikan kesempatan untuk memulihkan kembali bantuan sosialnya. Kebijakan tersebut dilakukan karena masih terdapat masyarakat lain yang dinilai lebih berhak dan tepat sasaran untuk menerima bantuan sosial. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Satbinmas Polres Indramayu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut dilakukan melalui dialog langsung dengan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Kegiatan dipimpin Kasatbinmas Polres Indramayu, Ibtu Tasim. Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo PM melalui Kasatbinmas Ibtu Tasim mengimbau warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan dan tidak membakar sampah di dekat permukiman. Menurut Tasim, langkah sederhana tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat meluas dan membahayakan lahan maupun pemukiman masyarakat. Pencegahan sejak dini juga dinilai dapat meningkatkan kepedulian warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Polres Indramayu berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Upaya pencegahan dilakukan dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api khususnya di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang. Pemanfaatan data kependudukan dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan pelayanan publik.
2: tetapi hak aksesnya hanya bisa untuk melihat, tidak bisa diedit atau dirubah-rubah ya, pokoknya tidak bisa dirubah.
4: Pemanfaatan data kependudukan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan ketetapan sasaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan. Hal tersebut dikatakan PLT Sekretaris Distrik Capil Kota Cirebon sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Muhammad Izzuddin kepada RRI. Ia menyebut hal tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, perpajakan, perizinan, kepegawaian hingga penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan data kependudukan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Data PNBA, by name by address, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengguna atau dalam bentuk badan hukum Indonesia. Hak akses pemanfaatan data kependudukan didasari pertimbangan untuk menjamin dan bersama-sama menjaga data kependudukan. Kemudian di Dirjen Capil tidak memberikan data kependudukannya. Jadi ada data by name by address di Kemendagri, tapi bukan itu yang diserahkan ke lembaga pengguna. Tetapi hak aksesnya hanya bisa untuk melihat, tidak bisa diedit atau dirubah-rubah ya, pokoknya tidak bisa dirubah.
4: Lebih lanjut, Izzuddin menambahkan perangkat daerah saat ini dapat mengajukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi, sehingga berbagai program pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan meminimalkan ketidaktepatan sasaran. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di Kabupaten Cirebon, di mana tercatat ada 595,1 hektar sawah terdampak kekeringan yang tersebar di 32 desa pada 13 kecamatan. Dari total lahan terdampak sebanyak 415,9 hektar mengalami kekeringan ringan, 175 hektar kategori sedang, dan 4,2 hektar dalam kondisi berat. Kadis Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nur Cahya mengatakan potensi puso saat ini masih dalam pemantauan petugas yang ada di lapangan. Menurutnya kekeringan terjadi akibat penurunan debit air secara drastis sehingga semakin menyulitkan petani di wilayah yang tidak memiliki sumber air alternatif. Mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, ia telah menyiapkan ratusan pompa untuk membantu mengairi lahan yang masih memiliki sumber daya air. Deni menyebut sebanyak 120 unit pompa berkapasitas 6 inci dan 20 unit pompa 4 inci disiapkan untuk membantu pengairan lahan yang terdampak. Ia berharap penanganan melalui pompanisasi dapat menekan dampak kekeringan sekaligus mencegah meluasnya lahan pertanian yang mengalami puso. Cuaca panas dengan suhu tinggi berisiko menyebabkan dehidrasi. Dokter mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda dehidrasi.
5: Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhairia, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat, sehingga cairan tubuh berkurang.
5: Nah itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit atau warnanya pun mulai pekat. Nah itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Dr. Eri Juhairia menambahkan, selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Ia menambahkan dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Sebelumnya, Sebanyak 300 unit becak listrik akan disalurkan kepada pengayuh becak di Kabupaten Majalengka. Bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kepedulian terhadap pengayuh becak, khususnya mereka yang telah lanjut usia namun masih aktif untuk mencari nafkah. Becak listrik disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, awalnya Majalengka memperoleh 200 unit. Namun setelah pemerintah daerah mengajukan penambahan, jumlah bantuan meningkat menjadi 300 unit. Ia menjelaskan, bantuan diprioritaskan bagi pengayuh becak berusia 55 hingga 60 tahun ke atas, masih aktif bekerja, serta masuk kategori desil 1 hingga 5. Penerima juga wajib merupakan pengayuh becak yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Bantuan diharapkan dapat mengurangi beban fisik pengayuh becak yang selama ini mengandalkan tenaga manual. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta tata ruang Kabupaten Kuningan ditata demi melindungi kawasan Gunung Ciremai, menjaga lingkungan dan sumber daya air di Ciayu, Maja Kuning.
6: Ya, tadi saya sudah menyampaikan semuanya, itu sudah tanggapan saya.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penataan ruang di Kabupaten Kuningan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan. Kawasan Gunung Ciremai beserta wilayah penyangganya menurut dia harus tetap menjadi benteng konservasi dan sumber resapan air. Dedi mengatakan rencana tata ruang wilayah Kuningan harus memberikan perlindungan terhadap kawasan ekologis, sumber-sumber air, serta daerah resapan. Posisi Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya dukung lingkungan.
6: Tanggapannya, belanjanya harus makin efisien, infrastruktur dasar masyarakat harus terpenuhi, jalan harus ditargetkan selesai 2028 harus sudah selesai. Ya, tata ruangnya harus memberikan perlindungan pada sumber-sumber resapan air, sumber-sumber air, daerah ekologi, paling utama Gunung Ciremai dan seluruh kakinya harus terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan-perubahan peruntukan.
7: Ia menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu meningkatkan efisiensi belanja agar kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Menurut orang nomor satu di Jawa Barat ini, perlindungan kawasan Ciremai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Kuningan dan wilayah sekitarnya. Karena itu, kebijakan tata ruang ke depan harus menempatkan fungsi ekologis sebagai salah satu pertimbangan utama. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Capaian imunisasi lengkap anak di bawah 2 tahun atau Baduda di Kabupaten Majalengka menembus 110,6% pada tahun 2025. Namun angka tersebut tidak membuat tim penggerak PKK Kabupaten Majalengka berpuas diri. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka Hajah Iim Maimunah Suherman justru meminta seluruh kader mempercepat gerakan jemput bola untuk memastikan tidak ada anak-anak yang tertinggal dari layanan imunisasi. Pesan ini disampaikan tim saat melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Bunda PAUD se-Kabupaten Majalengka di Gedung Nyi Rambut Kasih kemarin. Menurut Iim, capaian 110,6% memang telah melampaui target nasional sebesar 88%. Namun keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya angka cakupan. Berdasarkan data yang tercatat, hingga 20 Januari 2026, cakupan imunisasi lengkap Baduta Majalengka pada 2025 mencapai 110,6%. Sementara Open Data Jawa Barat mencatat 14.443 bayi mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun yang sama. Iim menekankan kedua angka tersebut merupakan indikator berbeda. Karena itu capaian statistik harus tetap diikuti dengan penelusuran anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. PKK Desa, Kader Posyandu, Puskesmas, dan Bidan Desa diminta memperkuat koordinasi hingga tingkat keluarga. Iim juga mengingatkan bahwa perlindungan kesehatan anak tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader PKK, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bergerak secara bersamaan. Keterbatasan biaya dan jangkauan wilayah menghambat digitalisasi UMKM perempuan di Kuningan.
8: Salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak, ya kebanyakan itu kan UMKM ya.
9: Keterbatasan biaya dan lokasi anggota yang tersebar di berbagai wilayah masih menjadi tantangan bagi UMKM perempuan di Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi. Meski IWAPI Kuningan telah menjalankan pelatihan digital bagi para anggotanya, Ketua DPC IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan pelatihan digital telah dilaksanakan sebagai tahap awal dan akan dilanjutkan sesuai program dari pengurus pusat.
8: Salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak, ya kebanyakan itu kan UMKM ya, jadi yang memang masih pengusaha kecil gitu. Jadi untuk biaya itu sangat minim gitu. Jadi kalau ada acara-acara yang memang memerlukan biaya itu agak susah gitu. Salah satu kendalanya tuh.
9: Menurut Nur Hayati, sebagian besar anggota IWAPI merupakan pelaku UMKM dengan skala kecil, sehingga kemampuan pembiayaan untuk mengikuti kegiatan pengembangan usaha masih terbatas. Sementara jarak wilayah juga menjadi kendala dalam mengikuti pelatihan secara langsung. Upaya mendorong literasi digital terus dilakukan dengan mengajak anggota mengikuti berbagai kegiatan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi untuk memperluas pemasaran serta mengembangkan usaha di tengah perubahan zaman. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: KONI Kota Cirebon optimis cabang olahraga kickboxing akan meraih prestasi gemilang di ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November 2026 nanti.
11: Tidak hanya sekedar di BK Porprov ini, nanti kita juga mohon pada para pengurus cabang bahwasanya terus menggembleng atlet-atlet tersebut, bahwasanya justru kita bisa lebih maksimal lagi untuk mendapatkan perolehan medalinya.
12: Raihan prestasi cabang olahraga kickboxing Kota Cirebon sebagai cabang olahraga baru yang berlaga di ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi BK Porprov Jawa Barat dengan menghasilkan 3 medali emas, 2 perak dan 5 perunggu menjadi sebuah bukti pencapaian prestasi terbaik. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum KONI Kota Cirebon Muhammad Handarjati Kalamullah melalui Sekum KONI Ruri Trilusmana kepada RRI. Menurut Ruri, kerja keras seluruh tim kepengurusan dan kepelatihan kickboxing serta jajaran ofisial mampu menjawab tantangan untuk menghasilkan prestasi terbaik tampil di ajang BK Porprov Jawa Barat yang juga dirangkai dengan gelaran kejur prof kickboxing di Gor Bungyan Kota Bekasi dan menghasilkan prestasi 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.
11: Terima kasih kepada para tim dan juga para ofisial dan juga para pengurus pengcap kickboxing Kota Cirebon, bahwasanya peraihan di BK Porprov ini kita mendapatkan 3 emas, 2 perak, 5 perunggu ya. Alhamdulillah dari jumlah atlet yang kita turunkan 13 ya, ini kan berarti sudah maksimal ya. Artinya kita semua ya mungkin hanya 2 yang belum lolos, kita sangat beruntung 11 kita sudah masuk dalam Porprov dan alhamdulillah walaupun di Kota Cirebon yang saya anggap kemarin mungkin kepengurusan ya, kickboxing ini baru beberapa bulan, alhamdulillah sudah bisa meraih emas kan dari dalam itu. Jadi ya kami dari KONI sangat mengapresiasi dengan apa yang menjadi prestasi adik-adik semua, para atlet dan juga terima kasih kepada para pengurus cabang kickboxing Kota Cirebon. Nah, di sini berarti kita sudah bisa memunculkan atau menampakkan hasil kerja kerasnya di mana peraihan medali emas ini sudah kita raih ya. Jadi artinya kita berharap juga tidak hanya sekedar di BK Porprov ini, nanti kita juga mohon pada para pengurus cabang bahwasanya terus menggembleng atlet-atlet tersebut, bahwasanya justru kita bisa lebih maksimal lagi untuk mendapatkan perolehan medalinya, di mana untuk bisa meraih menggembleng ataupun bisa untuk lebih optimal lagi untuk membawa atlet-atletnya ini untuk nanti ke depan lebih daripada sekarang. Artinya sekarang baik harus lebih baik lagi, harus seperti itulah. Jadi ya kami sangat mengapresiasi dari pengurus KONI bahwasanya nanti kita tunggu
13: menunggu langkah selanjutnya, hasil selanjutnya, di mana nanti Porprov supaya lebih optimal dan lebih maksimal.
14: Lebih lanjut, Ruri Tri Lesmana berharap dari hasil BK Porprov Jabar tersebut, kontingen kickboxing Kota Cirebon bisa mempertahankan dan bahkan diharapkan bisa meningkatkan raihan medali pada saat ajang babak utama Porprov Jawa Barat nanti berlangsung pada bulan November tahun 2026 di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok. Aji Satria melaporkan.
0: Ya, berdengar berita kickboxing tadi yang disampaikan Aji Satria mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan yang menyenangkan. Kabar Anda baik dan itulah yang saya harapkan. Dan semoga semuanya bisa menikmati suasana pagi hari ini. Pagi yang sejuk, apalagi di kantor ataupun di tempat kerja Anda. Ada sesuatu hal yang harus Anda kerjakan. Tentunya dengan modal semangat, kemudian sudah sarapan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini bisa menjadi pemicu untuk terus beraktivitas pada pagi hari ini, pendengar ya. Dan tentunya juga saya yakin banyak sekali kegiatan-kegiatan, apalagi jelang hari kebesaran dari instansi yang Anda akan adakan, tentunya pendengar. Seperti halnya kami di RRI Cirebon akan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan olahraga, perlombaan-perlombaan untuk menyambut 11 September HUT RRI ya, yang ke-81, tentunya pendengar. Semoga saja tentunya pendengar Anda sekarang terus bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan berbagai hal yang tentunya bisa

akan bersama dalam rangkaian Warta Berita bersama Pro3. Dan pada pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam siaran ulang, ya pendengar ya. Siaran ulang dialog khusus luar studio dengan topik masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi C3 bersama aja ini Suhaini SKM MKes Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Sobi SAG KU Desa Astana Langgar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Terdengar. Jadi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mana Hari Palang Merah bisa diperingati, peringat ya. Nah, menurut Anda, apa yang teringat ketika Anda membaca tentang Palang Merah Indonesia? Wah, saya kalau ada tulisan BMI langsung tertuju terkait dengan donor darah ya, peringat ya. Identik lah gitu ya, peringat ya. BMI adalah donor darah gitu. Dan kehadiran WMI ini tidak terlepas dari perjalanan panjang gerakan Palang Merah Indonesia yang telah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan hingga menjadi salah satu organisasi kemanusiaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dan itulah tuan pendengar, peringatan Hari Palang Merah Indonesia setiap 3 September menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan dan perjalanan organisasi Palang Merah Indonesia sekaligus mengapresiasi para relawan yang mengabdikan diri dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Momentum ini juga mengajak kita semuanya untuk meneruskan semangat kepedulian dan solidaritas dengan membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat maupun bencana. Intinya terus mendengar, kalau PMI ingat donor darah. Jadi kalau Anda biasa donor darah, nah, boleh Anda mendonorkan darah Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan setetes donor atau setetes darah Anda, nyawa bagi yang membutuhkan. Bukan begitu pendengar? Proses itu masih bersama pendengar, masih kita akan simak rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 7 sebelum warta berita akan bersama Anda bersama Pro 3.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

dengan terpenting Anda saat ini pagi hari ini seiring dengan sinar matahari yang sudah mulai menampakkan sinarnya dan sudah mulai terasa hangat, atau bahkan bagi Anda yang biasanya ber-AC gitu ya, ketika sudah menikmati suasana hangat matahari sudah mulai kemeringat. Sudah mulai keluar keringatnya gitu ya pendengar ya. Apalagi saat ini Anda sedang menikmati perjalanan dari rumah menuju kantor dengan berkendaraan AC ya, mungkin gak jadi masalah ya pendengar. Tapi kalau Anda saat ini saking cintanya kepada your bike atau sepeda Anda, Anda menggunakan sepeda Anda pasti dengan menggoes terlalu bersemangat untuk cepat sampai gitu ya pendengar ya, sehingga keringat pun akan keluar. Tapi ini nggak apa-apa ya pendengar ya, menjadi modal semangat Anda untuk bisa melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas Anda. Yang terpenting Anda berhati-hati di perjalanan dan semoga saja semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan tertentu ya pendengar ya. Kalau kepadatan, kepadatan bukan kepadatan penduduk, tapi kepadatan arus lalu lintas ya, tidak mengapa. Hati-hati saja di jalan pendengar. Baik pendengar, satu rangkaian lagu-lagu untuk Anda bisa nikmati sebelum kami akan bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan.